0: Ini sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya?
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa banget. Tinggal ketik aja kebutuhan lo. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
2: Seriusan?
3: Serius dong. Pokoknya, Canva AI siap bantu bikin ide lo jadi nyata tanpa ribet.
2: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
3: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di radio.

0: CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung, gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oke. Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: dari Wings Food.
1: 105,4 FM.
2: 100% dan ke Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporannya si kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih, duh.

0: ngertinya nyopo sih? Bantu kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya iso bantu?
1: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis. Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
0: Serius toh?
1: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Nih manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: Ning Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Ning Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
2: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini Manis Abang Sayang sejangkau siar. Ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Kali ini sudah masuk nih Manis Abang Sayang sejangkau siar di talkshow kesehatan. Nah, siapa apalagi kalau bukan Bio HSA dan juga Minyak HSA 88 Pro. Jadi ini Manis Abang Sayang sejangkau siar. Yang mau bertanya-tanya boleh banget nanti kesini ya di 0895-2154 atau di 536-3333. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Ada siapa di sana? Halo.
3: Halo Bang Jerry.
2: Selamat pagi Bang Eli.
3: Selamat pagi Bang.
2: Oke, Bang Eli, sebelum kita mulai ya, kita untuk teman-teman sahabat saya Jakal Siar yang mau bertanya-tanya ya, kita salam sehat dulu dong dari Bang Eli. Silakan Bang Eli.
3: Ya. Teman-teman sahabat saya Jakal Siar dimanapun berada, pada pagi ini kita kembali bergabung di acara Bincang Sehat ya. Tentu perbincangan ini akan kita tujukan kepada Neng Manis Abang Sayang semuanya, terutama bagi yang punya gangguan-gangguan kesehatan ya. Sebelum memang kita berbicara lebih jauh nanti tentang bagaimana sih produk-produk andalan kita ini bisa memberikan manfaat sehat buat kita, saya mau salam-salam buat beberapa pengguna ya. Mungkin ada yang saya sebutkan, kalaupun nanti lupa untuk disebutkan ya, bukan berarti saya pilih kasih, tetapi memang ada beberapa pengguna terbaru memang yang menyatakan kalau mereka menggunakan produk ini, alhamdulillah kondisi gangguan kesehatan mereka sangat terbantu sekali, dan alhamdulillah mereka menyatakan mereka semakin sehat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan ada yang ini kemarin sangat luar biasa pengalaman ya. Kebetulan ada pengguna produk kita ini, Ibu Dewi ini tinggal di daerah Cidahu ya, Cicuruk, Sukabumi. Ternyata Radio CBB juga tertangkap di sana ya. Nah, dan luar biasanya Tuhan Ibu Dewi ini, dia tadinya mengalami nyeri di bagian persendian sangat luar biasa. Kalau tidak menggunakan obat-obat penenang, dia seperti nggak bisa tidur gitu. Dia kalau nggak menggunakan obat-obat pereda nyeri, dia benar-benar gak bisa tidur gitu. Sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk, dan itu sangat menyiksa ya. Dari malam sampai pagi, siksaan itu benar-benar dia rasakan. Nah, kebetulan dia sering mendengar perbincangan kita ya.
2: Jauh juga ya, Cidahu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, Cidahu. Itu sebenarnya di daerah apa ya? Perbatasan antara Sukabumi dengan Bogor masih dekat.
2: Betul,
3: ya?
2: Betul. Soalnya kalau mau naik gunung juga lewat situ, Cidahu. Makanya lumayan jauh loh.
3: Di Dewi ini alhamdulillah orang Cidahu yes. Ya. Dan apa yang dia sampaikan ternyata dia mulai pada awalnya dia memang tidak begitu respek dengan berbagai jenis obat ya. Dia mulai respek karena memang dia benar-benar sudah frustasi dengan kondisinya. Dan di saat dia dengarkan talk show kita ya alhamdulillah dia memang sudah mulai membuka diri ya. Saya ini gak bisa tersiksa terus yang malam.
2: Betul.
3: Gitu ya. Nah disinilah dia mulai tertariknya mendengar salah satu obrolan kita adalah dimana nutrisi-nutrisi jamu tetes Bio HSA ini ternyata mampu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik untuk syarat, nutrisi-nutrisi yang baik buat persendian, nutrisi yang baik buat otot, nutrisi yang baik buat tulang. Ini yang menjadi dasar dia. Kenapa tidak? Jangan-jangan kondisi saya yang mengalami nyeri sepanjang malam ini erat kaitannya memang karena kekurangan nutrisi yang selama ini dibutuhkan tubuh begitu. Dan bismillah dia mencoba jamu tetes Bio HSA ya. Dan menurut pengakuan Ibu Dewi ini sampai saat ini dia sudah menggunakan 8 botol jamu tetes Bio HSA. Dan masya Allah ya, dia benar-benar sekarang mampu berolahraga pagi tanpa merasakan nyeri. Masalah semangatnya sekarang luar biasa ya. Apalagi di daerah Cidahu itu, di daerah kaki Gunung Salak ya. Jadi rasa dingin itu seringkali ternyata gak beri rasa nyeri yang lebih.
2: Betul.
3: Dan dia juga melihat bahwa ternyata ada minyak bawang HSA 88 Pro juga, minyak rempah gitu ya. Dan karena sering nyeri itu, dia coba menggunakan minyak balur HSA 88 Pro ini. Di sini dia mulai merasakan dua produk ini bekerja pada tubuhnya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi jamu tetesnya sudah habis 8.
2: Wow.
3: Kemudian minyak balurnya itu baru 2 botol. Dan
2: benar-benar khasiatnya bagus ya berarti ya.
3: Betul. Dan saya kemarin sempat bertugas ke daerah Cicuruk. Iya. Dia salah komunikasi. Dia pikir saya jam 3 masih ada, tapi ternyata jam 3 saya sudah pulang gitu ya. Tapi dia tinggalkan salam dan dia kirim foto-foto videonya. Ini Pak, saya alhamdulillah sekarang sudah semangat lagi.
2: Oke. Okay.
3: Dan rasa syukurnya jadi dia seperti tidak lupa bahwa kalau ada saya, kalau saya punya, saya mau berbagi gitu ya. Nah alhamdulillah dia juga berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu.
2: Betul.
3: Dan ini yang memberikan satu kepuasan yang begitu sangat lebih buat Ibu Dewi. Apalagi selama ini dia benar-benar merasakan satu siksaan. Harus mengkonsumsi obat-obat keras untuk menghilangkan rasa nyerinya. Alhamdulillah saat ini itu tertanggulangi dengan baik. Dan yang pasti saat ini jamu tetes Bio HSA dan minyak balur HSA 88 Pro buat dia itu benar-benar satu kebutuhan ya. Dan mungkin kita tuh juga tidak menyadari ya bagaimana kadangkala nutrisi yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA, zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro yang secara mandiri bisa bekerja dalam tubuh. Betul. Tanpa kita sadari mampu menangani gangguan-gangguan kesehatan yang kita alami. Nah, jadi ini menjadi satu inspirasi buat kita ya, Neng Manis Abang saya, bahwa kadangkala kita sudah sangat frustasi dengan gangguan-gangguan kesehatan, sampai pada saatnya kita memang sudah tidak tahu harus berbuat apa.
2: Betul.
3: Nah, alhamdulillah dengan hadirnya produk andalan kita, insya Allah ya, kita berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita berbuah hasil.
2: Amin.
3: Karena produk-produk kita ini adalah produk alami yang diciptakan oleh para ahli dengan penelitian panjang dan juga dengan menggunakan bioteknologi modern.
2: Betul.
3: Ini yang menjadikan produk ini sampai saat ini semakin banyak yang menggunakan dan semakin banyak yang mendapatkan manfaat sehatnya. Seperti itu Bang Jerry ya.
2: Oke, dan Neman Sabang saya Sejangkau Sehat, itulah tadi salam sehat dari Bang Elina. Bang Jerry mau kasih tahu lagi nih untuk Neman Sabang saya Sejangkau Sehat ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalau misalnya mau beli bisa datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat ya, langsung aja. Dan Bang Jerry mau kasih tahu juga kalau minyak ISA 88 Pro dan juga BioSA itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, salah tidur, wasir, mah, perut kembung, vertigo, sakit kepala, alergi, gangguan jantung dan diabetes, dan pastinya masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas bersama Bang Eli. Dan pengen tahu juga kan buat-buatnya dari bahan-bahan apa, apakah ada bahan kimianya. Oke, pokoknya tungguin aja, jangan kemana-mana ya nih Manisabang Sayang Sejangkau Siar. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah beberapa iklan berikut ini ya, jangan kemana-mana.
4: Heh, kenapa? Bengong?
5: Pusing Bu.
4: Pusing kenapa sih?
5: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
4: Kemana?
5: Cuci darah.
4: Hah, cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
5: Ngucapin terima kasih? Karena apa Bu?
4: Karena saudaranya gak jadi cuci darah setelah dia konsumsi Bio HSA.
5: Bio HSA?
4: Iya.
5: Apaan tuh?
4: Ya elah, masa gak tahu sih Bu? Bio HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
5: Serius Bu?
4: Iya.
5: Sebagus apa sih?
4: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit insya Allah bisa disembuhin.
5: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi Bu?
4: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, kesleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
5: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
4: Iya.
5: Mau beli Bu, beli di mana Bu?
4: Yaelah, belinya gak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
5: Harganya?
4: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya gak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya Bio HSA ini.
5: Oke Bu, gue mau pergi dulu ya.
4: Eh, mau kemana?
5: Ya mau kasih tahu saudara gue lah.
4: Kasih tahu apaan?
5: Beli Bio HSA lah, di Radio CBB.
4: Oh, iya iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
5: Dadah Bu, terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama.
1: Bio HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518 0812-8100-9518.
2: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi nih manusia bangsa yang sejangkau siar talkshow kesehatan bersama Minyak Esa 88 Pro dan juga Bio HSA. Nah nih manusia bangsa yang sejangkau siar, Bang Jerry ingetin lagi nih, kalau mungkin nih manusia bangsa yang sejangkau siar sekarang sedang mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun bro, stroke, kolesterol, dan juga masih banyak lagi. Tunggu apa lagi nih manusia bangsa yang jangkau siar? Langsung aja didapetin ya nih manusia bangsa yang jangkau siar. Cara dapetnya tinggal datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebun Jeruk Jakarta Barat, atau di agen-agennya yang benar-benar sudah bekerja sama. Ingat ya, yang asli barangnya hanya ada di CBB dan juga agen-agen yang sudah kita tunjuk. Nah nih manusia bangsa yang sejangkau siar, pastinya Bang Jerry gak sendiri nih, karena Bang Jerry masih mau membahas ya tentang Bio HSA dan juga Minyak Esa 88 ya. Bang Eli,
1: siap Bang Jerry.
0: Masih semangat dong?
1: Semangat dong.
0: Oke, mungkin nih manusia bangsa yang sejangkau siar ada yang bertanya juga nih, apakah Minyak Esa 88 dan juga Bio HSA ini bahan-bahannya ada bahan kimianya apa enggak? Karena kan kalau ada bahan kimianya, takut nih dalam tubuhnya nanti bakalan mungkin ada kecanduan atau ada yang enggak cocok, ya kan? Misalnya kayak alergi gitu pakainya. Silakan Bang Eli.
1: Iya. Pada awalnya banyak orang yang memang ada kekhawatiran ya. Mulai dari jamu tetes Bio HSA. Betul. Jamu tetes Bio HSA ini kan dikemas ya. Biasanya dikemas itu seringkali menggunakan zat-zat seperti pengawet ya. Biasanya pengawet itu untuk menjaga kualitas itu agar tetap bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Nah, jadi karena jamu tetes Bio HSA itu juga adalah produk yang ada dalam kemasan, sempat ada yang bertanya ya, apakah ini menggunakan jenis-jenis zat kimia ya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan apakah ini menggunakan pengawet gitu ya. Nah, apakah juga menggunakan jenis-jenis alkohol gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan, ini murni ya, murni proses alami, kita menggunakan bioteknologi dalam proses pengolahannya. Jadi bioteknologi dengan teknik fermentasi. Nah, jadi mulai disadari bahwa ternyata proses fermentasi itu proses yang mampu membuat awet zat alami yang kita formulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA gitu ya. Dan juga kita memang tidak ada kandungan zat-zat kimia aditif ataupun zat-zat alkohol. Ini murni zat alami yang kita proses secara bioteknologi. Nah, jadi sekali lagi, produk jamu tetes Bio HSA ini produk yang bebas dari zat-zat kimia tambahan atau zat-zat aditif. Dengan kata lain, jamu tetes Bio HSA ini murni proses alami dengan teknologi yang tepat, sehingga jamu tetes Bio HSA itu begitu bersahabat. Selain memberikan manfaat baik buat sel-sel tubuh ya, dengan kandungan-kandungan nutrisinya, setiap proses reaksi dalam tubuh kita itu harus kita akui selalu meninggalkan residu. Setiap ada reaksi, pasti ada hasil reaksi atau sisa reaksi ya. Sisa reaksi itulah yang sering kita sebut dengan residu. Residu yang berlebih dengan kandungan-kandungan perusak atau kandungan-kandungan

0: Jadi dia aman, benar-benar tidak menggunakan zat kimia dan tidak membebani organ-organ tubuh di dalam reaksi kimia alami terjadi dalam tubuh di saat kita mengkonsumsinya.
1: Jadi ini mana sahabat saya Jakal Share udah tahu ya, benar-benar nih ya, bio HSA dan juga minyak S88 Pro itu tidak terbuat dari bahan-bahan kimia. Betul. Ataupun bahan-bahan yang pengawet ya. Betul. Karena kan memang ya namanya obat-obatan biar bertahan lama ya kan, ya namanya juga penjual ya, pasti ujungnya ah kasih pengawet aja biar awet, biar lama, terus juga waktunya biar lama. Tapi kan kalau kayak gitu kan efeknya itu sangat tidak bagus ya untuk mengguna ya Bang Eli ya.
0: Betul.
1: Makanya benar-benar bio HSA dan juga minyak S88 nih benar-benar terbuat dari bahan-bahan alami. Mungkin boleh dijelasin lagi ya, bahan-bahan alami itu seperti apa aja sih gitu loh. Kalau bio HSA terbuat dari apa, terus juga minyak S88 juga terbuat dari apa Bang Eli?
0: Iya, kebetulan kita memformulasikan jamu tetes bio HSA ini dari lebih dari 25 jenis ya, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian ya, termasuk di dalamnya buah apa, alpukat, jeruk, bengkoang, stroberi, banyak sekali kandungan buahnya ya. Sayur-sayurannya juga ada bayam, bayam merah, bayam hijau, wortel, toge, dan ada juga kandungan-kandungan buah bit. Nah, kemudian ada juga mengkudunya, gitu. Nah, ini diformulasikan. Dan ingat ya, mungkin kita juga sering melakukan membuat jus dengan mix.
1: Betul.
0: Buah-buahan atau sayur-sayuran.
1: Sayur-sayuran, betul.
0: Tapi hati-hati loh.
1: Betul.
0: Kita ini bukan ahli nutrisi.
1: Betul.
0: Mix produk yang menurut kita bagus.
1: Betul.
0: Di saat keduanya bereaksi,
1: betul, bertemu,
0: belum tentu itu memberikan dampak seperti kalau zat itu berdiri sendiri.
1: Iya, gitu. Betul banget, betul.
0: Nah, inilah kenapa jamu tetes bio HSA ini pun penelitiannya saja setiap dikombinasikan dilakukan penelitian. Setiap dikombinasikan dilakukan hasilnya bagaimana?
1: Ya.
0: Dampaknya bagaimana?
1: Betul.
0: Nah, jadi bukan asal dengan
1: asal-asal aja, gitu aja, betul.
0: Nah, itulah bedanya ya. Jamu tetes bio HSA begitu banyak buah dan sayur yang dikombinasikan, tetapi diawasi oleh para ahli.
1: Betul.
0: Ahli apa yang mengawasinya? Ahli nutrisi.
1: Betul.
0: Ahli herbal.
1: Yes.
0: Ahli farmasi. Mereka yang berkolaborasi itu sini gitu loh.
1: Karena memang kita orang-orangnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya.
0: Betul.
1: Dan kita benar-benar membuat produk ini supaya aman bagi konsumen gitu.
0: Betul.
1: Bukan cuma kita mau cari keuntungan aja gitu.
0: Nah, jadi kalau kita membuat jus mix sendiri,
1: betul.
0: Itu iya kan
1: mengawasi yang kurang,
0: yang mengawasi siapa gitu.
1: Betul, enggak mesti benar siapa ya.
0: Nah, maka pada akhirnya hasil mix itu mungkin rasanya kurang enak.
1: Kurang apa? Kurang apa?
0: Gula,
1: tambah lagi
0: ditambah
1: ini,
0: susu.
1: Betul.
0: Pada akhirnya kualitas nutrisi yang ada di dalam buah dan sayur itu itu bisa mengalami apa ya?
1: Yang enggak pas
0: ya, kerusakan gitu.
1: Betul.
0: Nah, tapi itu harus dilakukan untuk menutupi rasa yang tidak nyaman di lidah dari hasil mix itu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kemudian aroma. Banyak orang yang memix sayur-sayuran langu, enggak enak, pokoknya mau minumnya juga enak gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Ditambahkan zat-zat lain supaya rasa aromanya hilang. Dan ternyata penambahan itu hanya untuk menutupi hal-hal yang di hidung kita nggak nyaman.
1: Betul.
0: Tapi kita tidak memperhitungkan dengan penambahan itu apakah memberi nilai lebih pada elemen gizi atau tidak.
1: Betul.
0: Itu nggak pernah kita perhitungkan.
1: Betul.
0: Nah, itulah perbedaannya. Kita memix buah dan sayur tanpa melakukan satu observasi dengan memix jamu apa buah dan sayur yang ada dalam jamu tetes bio HSA.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi inilah kenapa jamu tetes bio HSA walaupun tetes per tetes,
1: betul,
0: tetapi

0: nutrisi-nutrisi terbaik di dalamnya benar-benar bisa kita dapatkan di dalam setiap tetesnya. Nah, jadi inilah makanya karena teknologi yang tepat juga, maka jamu tetes juga biasa kealamiannya benar-benar terjaga. Sehingga semua kalangan mulai dari bayi sampai madula bisa menggunakan produk jamu tetes Giohaisa ini.
1: Betul.
0: Bahkan bagi ibu-ibu yang sedang hamil pun sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi jamu tetes Giohaisa ini karena nutrisinya baik buat ibu yang mengandung dan sangat baik buat janin yang ada dalam kandungannya. Kemudian saya beralih ke minyak dulu ini.
1: Boleh.
0: Minyak balur Hesa 88 Pro ini itu isinya apa? Ini ada 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia.
1: Betul.
0: Buat kita enggak asing. Bawang putih,
1: lada hitam,
0: jahe,
1: kunyit,
0: buah pala,
1: kulit manis,
0: dipadukan dengan minyak kelapa sawit.
1: Wah, itu rempah-rempah yang sangat berkhasiat sekali ya.
0: Betul.
1: Apalagi rempah-rempah itu sangat dibutuhkan untuk kayak obat-obatan seperti ini. Ingat ya, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya, rempah-rempah itu di Indonesia itu berlimpah. Makanya dari negara-negara lain tuh pengen banget ya dulu ngejajah Indonesia, cuman pengen ngambil rempah-rempah, betul enggak?
0: Betul.
1: Nah, makanya sekarang waktu kita manfaatkan rempah-rempah itu menjadi
0: minyak balur Hesa 88 Pro. Dan yang pasti begini Bang Giri ya, di dalam rempah-rempah itu ada zat aktif yang tidak bisa kita abaikan.
1: Betul.
0: Betapa zat aktif itulah yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Mampu bekerja mandiri dalam tubuh. Zat aktif inilah yang diproses. Bagaimana caranya supaya zat aktif ini bisa benar-benar bercampur secara homogen di dalam minyak kelapa sawit. Karena ada minyak begini Bang Jari, begitu kita balurkan kok ampasnya banyak ketinggalan di badan saya.
1: Betul, ampasnya.
0: Itu artinya zat aktif itu tidak bercampur homogen dengan minyak kelapa sawit. Nah, untuk membuat bisa bercampur secara homogen, ini butuh ketelitian. Nah, disinilah sekali lagi keahlian itu sangat dibutuhkan. Dan sekali lagi, ahlilah yang berbicara dalam memproses masuknya zat aktif dan bisa bercampur secara homogen dalam minyak kelapa sawit. Makanya jika kita lihat nanti minyak balur Hesa 88 Pro ini, ini seperti larutan biasa.
1: Betul.
0: Padahal di dalamnya itu banyak sekali zat aktif.
1: Betul.
0: Kita akan melihat apakah benar zat aktif benar-benar ada di sini. Buktinya nanti kita coba balurkan di kulit.
1: Kulit.
0: Begitu kita balurkan, tidak lama kemudian ini kok cepat kering.
1: Cepat kering, betul.
0: Banyak orang berpikir seperti Bang Jerry katakan tadi, jangan-jangan dia pakai alkohol itu gitu. Jadi kalau alkohol itu kan gampang menguap.
1: Betul, gampang menguap.
0: Jadi kalau udah menguap cepat hilang.
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi Neng Manis Abang Saya, kami tidak menggunakan alkohol. Tapi kenapa kok bisa cepat hilang? Inilah bagaimana zat aktif ini mampu masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus otot-otot tubuh kita dan langsung masuk ke dalam pembuluh darah.
1: Betul.
0: Disinilah dia memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah. Kapan zat aktif ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah? Nanti kita lihat. Di saat kita balurkan, rasa hangat muncul.
1: Betul.
0: Rasa hangat itu sifat dari rempah-rempah ini.
1: Berarti pas kekasannya. Pas kehangat itu adalah selain apa namanya kasnya,
0: betul.
1: Tapi itu adalah yang tadi Bang Eli bilang ya, itu yang saatnya dia bekerja di dalam tubuh kita.
0: Setelah rasa hangatnya itu hilang, secara perlahan seperti ada energi dingin yang melesat ke dalam tubuh, kayak menembus tulang.
1: Betul. Berasa.
0: Disitulah zat aktif itu bekerja melakukan terobosan. Dia melewati otot-otot itu banyak hambatannya.
1: Siap.
0: Karena banyak orang yang otot-ototnya dipenuhi lemak. Betul, itu harus diterobos. Kalau bukan zat aktif tidak
1: mungkin. Kalau misalnya lemaknya banyak kan juga agak apa itu
0: menghambat jadinya.
1: Menghambat betul.
0: Dan pada akhirnya apa? Zat aktif itu sulit tembus sampai ke pembuluh darah.
1: Betul.
0: Jadi yang dirasakan hanya hangat doang gitu loh. Tapi zat aktifnya itu tidak masuk ke titik permasalahan.
1: Nah, itulah dia perbedaannya ya, produk lain dengan minyak ESA 88 Pro. Betul, ya. Kalau produk lain cuman merasakan hangat saja. Tapi kalau minyak ESA 88 Pro ya, dia selain merasakan hangat, saat itu juga minyak itu bekerja di dalam tubuhnya Nemanis Sabang Saya Jakau Siar. Jadi Nemanis Sabang Saya Jakau Siar, tunggu apa lagi? Langsung aja ya Bang Eli ya, dapatkan di agen-agen yang sudah dipilih sama Radio CBB, dan juga pastinya langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya kan, Bang Jerry, Bang Eli, bisa gak sih COD? Bisa banget ya. Langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54, atau bisa juga hubungin penyiar-penyiar Radio CBB, salah satunya adalah Bang Jerry. Nah, dan
0: satu lagi Bang
1: Jerry. Boleh.
0: Minyak balur HSA 88 Pro ini bukan hanya diformulasikan untuk membuat zat aktif itu bisa menerobos sampai ke pembuluh darah.
1: Ya.
0: Tetapi aroma terapi yang diformulasikan di sini tidak boleh kita abaikan.
1: Betul.
0: Bahwa aromanya ini itu aroma terapi yang mampu membuat kita rileks, tenang. Ini harus dimanfaatkan.
1: Betul. Ini yang kita tunggu-tunggu. Aromanya jangan seperti aroma-aroma minyak-minyak atau obat-obatan yang seperti yang lain-lainnya ya.
0: Karena ya, ada apa?
1: Betul. Ciri khasnya ini aromanya terapi banget dan bisa bikin kita rileks nih, wanita bangsa yang sejak kau siang.
0: Nah, jadi kalau kita lihat mudah meresap.
1: Betul.
0: Tidak nempel di pakaian.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita pakai
1: meja putih sekali itu tidak kelihatan banget. Itu pakai apa dia? Pakai minyak ya kayak gitu.
0: Nah, inilah kenapa minyak balur HSA 88 Pro ini walaupun bukan pertama kali muncul.
1: Betul.
0: Tetapi ini adalah yang terbaik ada saat ini.
1: Pencempurnaan semuanya.
0: Betul sekali, tepat sekali ya. Jadi segera ya. Pokoknya maknyus nih kalau kita sudah menggunakan minyak balur HSA 88. Pokoknya enak aja, tenang aja, nyaman aja.
1: Dan ini makin seru aja nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Pastinya kita break dulu ya Bang Eli ya.
0: Siap Bang.
1: Pokoknya nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, yang mau bertanya-tanya boleh banget 0895 2010 54, karena sudah ada yang masuk nih. Nanti Bang Jerry saatnya menanyakan kepada Bang Eli nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, WhatsApp-WhatsApp dari nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana, ayo dapatkan segera.
2: Neng Manis Sabang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBB FM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia, terdiri dari bawang putih, lada hitam, kunyit manis, dan minyak sawit, berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBB FM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBB FM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
3: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Masih semangat?
1: Semangat.
0: Oke, seperti jadi Bang Jerry tadi ya, Bang Eli ya. Bang Jerry, ada pertanyaan satu nih dari Mama Lisa. Mama Lisa, tapi dia langsung lewat Bang Jerry karena memang tetangganya Bang Jerry, siap, ya kan? Siap. Karena dia tuh sering dengerin talk show ini juga, tapi dia mau nanya malu, ya kan? Nah, katanya dia mau nanya nih, katanya dia udah operasi yang namanya wasir. Siap. Apakah bio HSA atau minyak HSA 88 Pro bisa menyembuhkan yang namanya wasir? Silakan Bang Eli.
1: Iya, wasir ini harus kita ketahui. Apa sih pemicu utamanya?
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kalau kita tidak tahu apa pemicu utamanya kita terkena penyakit wasir,
0: betul,
1: pada akhirnya kita tidak tahu kita harus menghindari apa, kita betul harus melakukan apa,
0: betul,
1: begitu ya. Nah, wasir ini bisa terjadi karena pertama, kebutuhan serat tubuh itu tidak terpenuhi dengan cukup.
0: Oke, jadi dari makan makanannya ya.
1: Betul.
0: kurang 4 sehat 5 sempurna mungkin ya.
1: Jadi kebutuhan serat itu penting, betul, sekali ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi di saat kebutuhan serat tidak kita penuhi, maka bisa jadi proses pencernaan itu mengalami gangguan sampai proses ekskresinya, buang fesesnya juga mengalami gangguan, dan pada akhirnya apa, mules tapi nggak keluar,
0: susah ya,
1: pada akhirnya neden, neden terlalu lama, ternyata mampu memberi tekanan pada rektum yang bisa membuat pembuluh di situ menjadi keluar gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada riwayat hipertensi yang tidak tertangani dengan baik.
0: Oh, wasir itu salah satunya dari hipertensi juga ya?
1: Tekanan darah.
0: Bang Jerry baru tahu loh.
1: Nah, jadi itu ternyata mampu membuat tekanan yang bisa membuat rektumnya itu keluar. Nah, dan
0: kirain gara-gara susah buang air besar aja, terus sering ngeden, itu terjadilah wasir.
1: Betul.
0: Kirain Bang Jerry itu. Ternyata salah satunya juga itu ya?
1: Hipertensi, tekanan darah tinggi.
0: Siap, siap, siap.
1: Nah, maka pada akhirnya ada tindakan yang dilakukan dengan cara operasi. Ya. Nah, jadi jika dioperasi, apakah permasalahan ini tuntas?
0: Akan selesai.
1: Tidak juga.
0: Tidak juga ya.
1: Selagi faktor pemicunya ini tidak kita lakukan penanganan lebih intens gitu ya.
0: Eh, mungkin sebelumnya kita minta maaf dulu ya kalau ada yang manis abang saya jangkau serang lagi makan kok ngomonginnya wasir.
1: Betul.
0: Tapi memang ini pertanyaan yang harus kita jawab.
1: Betul.
0: Dan yang manis abang saya jangkau serang juga harus tahu nih, ya kan?
1: Hal-hal seperti ini tidak perlu kita merasa tabu.
0: Betul.
1: Atau tidak perlu harus malu.
0: Iya. Ini ya, kalau malu ya ntar gak sembuh-sembuh.
1: Banyak yang harus diungkap ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita kebetulan punya produk yang kita sebut dengan jamu tetes bio HSA.
0: Jamu tetes bio HSA.
1: Jamu tetes bio HSA ini seratnya benar-benar apa ya? Benar-benar mencakup kebutuhan tubuh.
0: Betul.
1: Karena serat yang oper juga bisa menimbulkan sambelit loh.
0: Oke.
1: Nah, contoh kita mungkin sering kenal gandum. Gandum itu
0: gandum,
1: seratnya kan? Tinggi banget.
0: Tinggi banget.
1: Betul. Belum lagi kue-kue kering yang sebenarnya dari bahan-bahan gandum.
0: Betul.
1: Itu kalau kurang cairan, itu apa? Seratnya tinggi, tetapi malah bikin susah BAB.
0: Makanya ya, kalau misalnya makanan-makanan yang ada bahan gandum itu disuruh banyak-banyak minum ya.
1: Nah,
0: itu
1: makanya
0: ternyata
1: kebutuhan seratnya cukup. Jangan-jangan cairannya.
0: Cairannya itu. Betul-betul. Karena kan memang proses untuk pembuangan ya, itu kan, itu juga cairan juga sangat dibutuhkan ya. Minum
1: betul
0: air putih kayak gitu kan.
1: Pelarut itu, air putih itu salah satu zat yang mampu membuat reaksi berjalan dengan optimal, mampu melakukan apa ya, pembuangan racun. Banyak fungsinya.
0: Tapi bagusnya tuh air putihnya hangat atau biasa aja, atau ya udah dua-duanya juga nggak masalah gitu.
1: Tergantung selera saja sih. Sebenarnya
0: kalau Bang Jerry sukanya hangat,
1: yang
0: kan
1: tawar, yang hangat, yang penting jangan yang dingin, karena yang dingin itu biasanya reaksinya agak lambat gitu ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, jadi bisa jadi itu yang kurang.
0: Siap.
1: Nah, maka dari itu kita beruntung punya jamu tetes bio HSA. Karena jamu tetes bio HSA ini itu cair, liquid ya.
0: Siap.
1: Ini yang membuat kualitas seratnya itu benar-benar terpenuhi dengan sifat liquidnya.
0: Oke, siap.
1: Dan ini yang membuat biasanya menggunakan jamu tetes bio HSA ini, kualitas serat yang didapatkan tubuh itu lebih optimal. Nah, jadi kuncinya konsumsi jamu tetes bio HSA ini 5-7 tetes 3 kali 1 hari.
0: Ini untuk pengobatan ya berarti ya?
1: Betul. Okay. Nah, kebetulan kalau misalnya permasalahannya adalah adanya wasirnya masih belum sembuh,
0: siap,
1: kita juga bisa bantu dari luar.
0: Dari luar nih. Kalau tadi dari bio HSA itu jamu bio HSA adalah dari dalam.
1: Dari dalam.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang kita bantu dari luar.
0: Dari luar.
1: Dari luarnya bisa menggunakan minyak herbal HSA 88
0: minyak
1: Pro.
0: Minyak herbal HSA 88 Pro.
1: Bisa juga dengan menggunakan jamu tetes bio HSA juga bisa.
0: Okay.
1: Ya, nanti kita gunakan saja.
0: Betul.
1: Saya mau jelaskan kalau kita menggunakan jamu tetes bio HSA, nanti serasanya rada dingin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita menggunakan minyak malur HSA 88 Pro, sedikit rada panas.
0: Oke. Okay.
1: Dan
0: rada panasnya nggak panas banget ya, ini lebih ke hangat ya.
1: Betul. Okay. Betul. Dan kalau kita pilih rasa panas ini, lebihnya apa?
0: Oke, betul.
1: Jadi kalau kita melihat zat aktif yang ada di dalam minyak balur HSA 88 Pro, begitu kita balurkan dengan kandungan zat aktif berupa antibakteri, antioksidan, anti radang, anti nyeri, ada juga zat aktif yang mampu membuka proses penyerapan serat itu bisa lebih optimal.
0: Siap.
1: Jadi bayuran ini mempersiapkan tubuh untuk bisa menyerap. Nah, ini lebihnya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88
0: Siap.
1: Pro ya.
0: Okay.
1: Jadi dia mempersiapkan tubuh kita untuk memaksimalkan proses penyerapan.
0: Okay.
1: Jadi zat aktif berupa rempah benar-benar mampu menyiapkan tubuh kita supaya, karena banyak orang mengkonsumsi serat tapi tidak diserap dengan baik.
0: Betul, betul, betul.
1: Fungsi minyak balur HSA 88 Pro ini mempersiapkan organ tubuh agar supaya proses penyerapannya bisa berlangsung lebih optimal.
0: Okay.
1: Jadi seratnya masuk, penyerapannya maksimal gitu.
0: Okay.
1: Ada yang seratnya masuk tapi tidak diserap.
0: Okay.
1: Nah, itu kelebihannya kalau kita menggunakan minyak balur HSA 88 Pro sebagai bagian untuk dibalurkan di bagian wasirnya ya.
0: Okay.
1: Tetapi sekali lagi sebelum dibalurkan alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah, dan kemudian kendalikan tekanan darah kita kalau memang itu adalah salah satu pemicu. Untuk mengendalikan tekanan darah, kembali nutrisi dari jamu tetes bio HSA mampu mengendalikan tekanan darah, mampu mengendalikan kolesterol, mampu mengendalikan gula, yang mana ini benar-benar faktor-faktor yang bisa mengamankan kita dari gangguan wasir berikutnya. Gitu loh, jadi ya. Jadi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah dulu jamu tetes bio HSA ini rajanya wasir.
0: Oh, ini ya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Karena 9 orang menggunakan 99-nya.
0: Alhamdulillah. Gitu. Mantap.
1: Tinggal itu tadi yang saya katakan. Betul. Kita harus teliti juga pemicunya apa.
0: Betul.
1: Jangan serat saja. Kalau mungkin bisa faktornya karena itu tadi. Tensi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, jadi kita jadi baru tahu loh kalau ternyata wasir itu salah satunya adalah dari tensi darahnya ya.
1: Terganggunya sirkulasi sistem peredaran darah itu akan mengganggu itu gitu. Nah, jadi di sini jelas ya yang manis abang sayang, tinggal kita lebih observasi kita pemicunya apa.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang itu serat, mari jamu tetes bioreaksi ini kualitas serat.
0: Betul.
1: Dan cairannya benar-benar
0: tercukupi. Berarti rata-rata semua penyakit itu salah satunya adalah sumbernya kalau misalnya darah kita tinggi ya.
1: Betul.
0: Rata-rata dari situ semua pasti akan timbul banyak penyakit ya.
1: Dan tensi itu bisa merusak apa semua saraf-saraf tubuh.
0: Makanya kalau misalnya diperiksa, dicek dulu deh tensinya kayak gitu-gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dan anehnya banyak orang tensinya tinggi, tenang-tenang aja gitu loh.
0: Oh, ngeri itu.
1: Ada orang yang tensinya berapa? 160. Enggak minum obat, enggak gitu.
0: Waduh,
1: berani amat
0: Indonesia.
1: Dokter aja takut.
0: Ya makanya, dia dengar aja kita udah takut.
1: Nah, terus sudah begitu tidak melakukan tindakan apapun. Nah, ini yang sering mengalami apa yang disebut dengan silent killer ya.
0: Yes, betul.
1: Hati-hati dengan kondisi ini. Okay,
0: tiba-tiba
1: gitu kan? Dan mari kita jaga kondisi tubuh kita secara mandiri.
0: Iya kan gak enak ya, tiba-tiba tensi tinggi, tiba-tiba lagi duduk gitu kan, tiba-tiba kok alamnya beda ya, duduknya tempatnya beda ya. Nah itu dia yang dinamakan silent killer ya. Di mana saya tahu saya Jakau Siar. Jadi lagi duduknya di alam dunia, tiba-tiba di alam lain.
1: Geri banget. Saya kira perlu kita investasikan kesehatan.
0: Betul.
1: Ya. Karena masya Allah di saat kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga dan orang yang kita sayang.
0: Amin.
1: Masya Allah, luar biasa Allah, indahnya ya.
0: Betul.
1: Dan dengan sehat, pokoknya hal-hal yang indah di dunia ini benar-benar bisa kita nikmati.
0: Amin.
1: Ya. Jadi nikmatilah selagi kita masih diberi waktu di dunia ini.
0: Yes.
1: Itu, kesehatan itu harus kita perjuangkan.
0: Okay.
1: Ada produk jamu tetes biosa yang siap mendukung kesehatan tubuh kita secara mandiri. Kenapa tidak ya? Mari gunakan. Dan kalau kita lihat jamu tetes BYS ini mahal atau enggak sih?
0: Ya betul, harganya dong kasih tahu. Kan tadi produknya banyak banget nih. Ada dijual dalam bentuk kemasan berapa aja bang?
1: Betul, ya? Kalau misalnya dikatakan mahal atau murah itu relatif.
0: Relatif, betul. Tapi kalau untuk kesehatan mah enggak ada kata mahal.
1: Betul.
0: Yang penting adalah sembuh, sembuh, sembuh. Karena banyak orang ya berani mengeluarkan berapa aja, yang penting gua sehat.
1: Nah, benar gak sih? Jadi kadangkala yang merasa mahal karena belum tersentuh.
0: Betul, hati. Betul.
1: Nah, jadi jamu tetes BioHSA ini kita ada tiga varian.
0: Tiga varian.
1: Ada jamu tetes BioHSA yang reguler.
0: Yes.
1: 15 ml. Ini biasanya di apotek tersedia ya.
0: Betul.
1: Harganya 200.000 per botol.
0: Yes.
1: Dan isinya lebih kurang 300 tetes.
0: Oke. Okay.
1: 300 tetes kalau kita pakai 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam.
0: Oke. Okay.
1: Satu hari kurang lebih 15 tetes.
0: 15 tetes.
1: Yang 200.000 itu bisa lebih kurang kita gunakan 20 hari.
0: Wow, berarti lama ya, lumayan. Untuk alhamdulillah.
1: Investasi kesehatan.
0: Betul, betul.
1: 10.000 satu hari.
0: Betul.
1: Mahalkah?
0: Iya enggak dong. Makan aja bisa 30.000 sekali makan. Masa ini aja untuk kesehatan takut-takut untuk mengeluarin.
1: Iya, makan kadang-kadang rokok.
0: Betul. Hal itu jangan ditanya ya. Oke, Mama Lisa, bagaimana, semoga ini bisa membantu Mama Lisa ya. Dan segera deh langsung aja datang ke Radio CBB atau lihat Bang Jerry aja, karena kan tetangga Bang Jerry ya.
1: Iya. Terus ada yang paket hemat ya.
0: Yes,
1: super hemat. 10 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Oke.
1: Okay. Jadi total 50 mili, harganya hanya Rp350.000.
0: Yes.
1: Ada paket 2. 2 botol masing-masing berukuran 5 mili.
0: Nah,
1: jumlah.
0: Mungkin ada yang mau menyobakan dulu. Boleh 2 botol dulu. Betul. Boleh ya.
1: Isinya 100 apa? 10 mili.
0: Iya, betul 10 mili. Harganya, karena satu botol adalah 5 mili 5 mili.
1: Betul, betul. Harganya 100.000.
0: 100.000.
1: Dan minyak balur HSA 88 Pro. Ini berisi 100
0: ml. 100 ml.
1: Itu kalau saya pribadi maka ini lebih 2 bulan loh.
0: Betul.
1: 2 bulan sekarang ada promo loh.
0: Betul.
1: Tadinya ada promo 225.000.
0: Iya,
1: sekarang 200.000.
0: 200.000.
1: Jadi ya segera.
0: Betul.
1: Investasi kesehatan ini sangat-sangat murah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kebahagiaan kesehatan itu tidak bisa diukur dengan uang ya.
0: Cap.
1: Tetapi di saat kita sehat, insya Allah ya,
0: iya,
1: kebahagiaan itu bisa kita bangun. Seperti itu Bang Jerry.
0: Nah itulah dia tadi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, penjelasan dari Bang Eli. Jadi tunggu apa lagi nih Manisa Bang Sayang Sejangkau Siar, langsung aja dibeli ya. Datengin Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau mau lewat-lewat penyiar-penyiar Radio CBB, sekalian ketemu, sekalian minta dijelasin sama Bang Jerry, boleh banget. Bisa catat nomornya Bang Jerry ini nih Manisa Bang Saya Jakal. Bang Eli numpang promo gak apa-apa ya. 0857 1941 440. Itu nomornya Bang Jerry ya. Bang Jerry ulang, 0857 1941 440. Jadi tunggu apa lagi? Bang Eli sekali lagi terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Jerry.
0: Oke, ini Manisa Bang Saya Jakal. Jangan kemana-mana ya. Nah terima kasih.
2: Kenapa? Bengong?
3: Pusing, Bu.
2: Pusing kenapa sih?
3: Pusing, setiap minggu harus nganterin saudara gue.
2: Kemana?
3: Cuci darah.
2: Hah? Cuci darah? Aduh, kebetulan banget. Dua hari yang lalu nih, ada yang ngucapin warga Jakarta Pusat tuh, ngucapin terima kasih sama Radio CBB.
3: Ngucapin terima kasih? Karena apa, Bu?
2: Karena saudaranya nggak jadi cuci darah setelah dia konsumsi bio-HSA.
3: Bio-HSA?
2: Iya.
3: Apaan tuh?
2: Ya elah, masa nggak tahu sih, Bu? Bio-HSA itu jamu tetes. Jadi kalau ditetesin di air putih, diminum tuh gak kerasa apa-apa. Tapi bagusnya, luar biasa.
3: Serius, Bu?
2: Iya.
3: Sebagus apa sih?
2: Ih, Masya Allah, manfaatnya banyak banget. Berbagai macam penyakit, insya Allah bisa disembuhin.
3: Oh, contohnya selain cuci darah, penyakit apa lagi, Bu?
2: Ada hipertensi, ada hernia atau yang dikenal sama turun bero ya kan? Terus ada lagi stroke, terus ada kolesterol, keseleo, syaraf kejepit, asam urat, tiroid, kayak gitu-gitu. Sampai sakit jantung kan? Terus ada lagi misalnya sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo. Ih, banyak lagi, pokoknya banyak banget deh.
3: Wow, banyak juga ya manfaatnya.
2: Iya.
3: Kalau mau beli, Bu, beli di mana, Bu?
2: Yaelah, belinya nggak usah jauh-jauh, di Radio CBB adanya.
3: Harganya?
2: Harganya ya, nanti bisa tanya-tanya deh sama agennya. Gak mahal ya, dibanding kesehatan. Obatnya ini harganya nggak terlalu mahal. Pokoknya oke banget ya bio-HSA ini.
3: Oke, Bu, gue mau pergi dulu ya.
2: Eh, mau kemana?
3: Ya, mau kasih tahu saudara gue lah.
2: Kasih tahu apaan?
3: Beli bio-HSA lah, di Radio CBB.
2: Oh, iya iya, cepat sembuh ya saudara kamu.
3: Dadah, Bu, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
4: Bio HSA, harapan selalu ada. Hubungi customer service 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Ah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: 105.4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra.

0: dosen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

Ayu. Dengerin terus 105,4 CDBFM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Eh, anak Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak. Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
9: Radio CBB 105,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Iya, Bu. Kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: ...105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: CBB.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Satu semua komponen CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sayang Sejangkau Siar, ketemu sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut? Neng Mentari bakal nemenin Neng Mesa Bang Sayang sampai jam 6 sore nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut?

0: Dar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, apa kabarnya nih? Ketemu sama Neng Mentari ya, temen-temenan nih, digoyang seksi, hayo siapa takut. Buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau telepon, mau request-request atau salam-salam, boleh langsung telepon aja di 0895 2010 54 atau di 0215 36 3333. Neng Mentari tungguin ya. Kita angkat dulu dari penelpon pertama kita nih. Dari siapa dan di mana ya ini? Kita angkat dulu ya nih Mas Abang Sayang. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nebak nih Neng Lasmini bukan?
1: Iya.
0: Apa kabarnya Neng Lasmini, tercintaku?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baiknya. Gimana ya Neng Lasmini, cuaca pada siang hari ini panas banget gak?
1: Panas banget, panas baru banget. Pulang dari tempat fotokopian.
0: Ya ngapain, motoin kopi apa gimana?
1: Biasa ngeprint.
0: Ngeprint ya. Oke, buat nemenin Neng Lasmini, Neng Lasmini ini mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya dari ini dia, pis namanya Esti Damara.
0: Esti Damara judulnya apa tuh?
1: Tega.
0: Aduh, tega, siapa yang tega-tega sama Neng Lasmini itu?
1: Cuma lagu aja.
0: Oke, cuma lagu aja. Dari Esti Damara ya, tega ya.
1: Ya ada.
0: Ada dong, nanti Neng Mentari puterin ya.
1: Ya, semoga saya selalu.
0: Sama-sama.
1: Kalau pulang,
0: ya. Iya, kamu juga Neng Lasmini tercintaku. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang lainnya boleh.

0: Saya siapa takut?
1: Enggak takut ah. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Erna, Neng Mentari.
1: Apa kabar Neng Erna?
0: Alhamdulillah, begini-begini aja.
1: Begini-begini aja. Kalau aku begitu-gitu aja sih. Gimana cuaca pada siang hari ini, Neng?
0: Ya, cerah.
1: Cerah ya, bagus ya. Lagi jemur cucian apa enggak nih?
0: Udah pada kering.
1: Udah pada kering ya. Oke, Neng Erna mau request lagu apa nanti Neng Mentari puterin nih?
0: Wanita dan wanita,
1: aku dan kamu gitu ya. Sama-sama wanita. Bentar dicariin dulu ya sayang ya.
0: Tresnawati ya, Neng ya.
1: Oke, kita cari dulu. Bentar. Dari siapa tadi?
0: Tresnawati.
1: Oke, nanti Neng Mentari cariin ya. Neng Erna, pokoknya sehat terus ya Neng Erna ya. Sama-sama. Jangan lupa cucinya diangkat ya.
0: Ya,
1: oke.
0: Sehat selalu ya.
1: Sama-sama Neng Erna. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Maisa Bang Sayang Sejangkau Siar ya. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi kita puterin dulu requestan lagu nih ya dari ST. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut?

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya.

0: soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
0: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
2: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Neng Mesa Bangsa yang sejak kau siar masih ditungguin yang mau request-request lagu. Bisa telepon ke 0895-2154 atau di 0215-363-333. Kita angkat dulu penelpon yang satu ini ya. Ya.

0: kita tersambung ternyata nih. Coba ditungguin lagi. Coba yang mau telepon bisa langsung ke 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Coba ini bisa gak isi? Oh my god, bentar ya. Kita tersambung, kenapa ya? Ya sudah, kalau gitu Neng Mentari mau angkat dulu dari yang 0895 ya, Neng Mas Abang Sayang ya. Halo.
1: Oh, hai.
0: Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Abang Hendra. Apa kabar, Bang Hendra?

Milih mau cinta aja ya kan. Oke, nanti nih mentari puterin ya antara ya, cinta dan dosa ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat yang mes abang sayang sejak usia mau request masih yang mentari, tungguin nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Coba ya, yang mentari ini kok belum keangkat-angkat ya, sebentar ya. Ya kan, gak bisa tuh. Coba ditelepon lagi. Oke deh, yang masa bangsa yang siar gak bisa tersumpung ya, nanti mungkin ya kita putarin dulu requestan lagu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Agak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
8: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
7: Laksanya senagi itu woy.
8: Cari Wings Food.
9: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung, gula,
10: diabetes,
9: lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya apa kuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box.
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
9: 130.
10: Iya, per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: Bu? Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128 100 9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu @air.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar, masih sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut. Sudah pukul jam 2, waktunya Neng Mentari untuk membacakan ya informasi buat Nemes Abang Sayang nih. Jadi beberapa waktu belakang ini ya, ada sebuah fenomena, bukan fenomena sih, kejadian di mana lagi ramai nih kabar soal 552 anak dan pelajar di Sidoarjo yang disebut terdiagnosis yang namanya HIV. Waduh, serem banget ya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Dan ini kan bikin huru-hara gitu ya di media sosial gitu. Mulai bertanya-tanya, kok bisa anak-anak ini terkena yang namanya HIV? Apa sih yang mereka lakuin ya? Tuh mulai membuat berapa orang tua khawatir deh sama hal tersebut nih Neng Mas Abang Sayang. Tapi ya buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus yang namanya menelaah lagi ya berita-berita seperti ini. Jadi ternyata itu bukan 552 kasus, melainkan 53 kasus yang sudah terverifikasi. Dan juga yang namanya HIV ini bukan hanya terjadi karena adanya hubungan seksual nih Mas Abang Sayang. Tapi ada beberapa hal yang bisa jadi penyebab terjadinya yang namanya HIV. Jadi buat para orang tua nih ya, jangan langsung emang sih pasti pikiran negatif mah pasti ada ya, cuman kita harus yang namanya kontrol dulu ke dokter dan juga ke tempat-tempat di mana yang memang menanggulangi namanya HIV ini. Dikarenakan nih Neng Mentari juga baru dapat info kalau HIV itu bisa terjadi juga karena ditularkan dari ibu ke bayi selama proses kehamilan, persalinan ataupun menyusui. Jadi jika nih ibunya belum mendapatkan namanya terapi antiretroviral atau ARV yang tepat, ini bisa menularkan namanya HIV ke sang bayi gitu nih Mas Abang Sayang. Atau mungkin ya saat sebelum menikah nih, coba dicek-cek dulu nih kedua pasangnya nih ya, ibu dan juga ayah atau suami dan istri, supaya gak ada kejadian-kejadian seperti ini. Jangan sampai bayi kita terkena HIV karena penularan dari sang ibu, begitu nih Mas Abang Sayang. Nah, jadi secara umum juga nih ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, HIV itu bisa menular melalui beberapa hal nih. Yang pertama, tentunya yang biasanya kita tahu gitu ya, hubungan seksual tanpa pengaman gitu dengan ODHIV itu termasuk bisa terjadi juga pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual nih ya. Terus juga ada namanya penggunaan jarum suntik yang dipakai secara bergantian tuh. Jadi kita makanya jangan sembarangan gitu ya maki-maki barang-barang seperti itu, karena kita gak pernah tahu apakah itu sudah dipakai oleh orang siapa ini, terus dia punya penyakit apa aja. Nah itu bisa jadi salah satu rawan ya, bisa dibilang.

Lihian, dan juga nih dikasih tahu nih sama Allah dokter, sebaiknya HIV tidak menular. Sebaliknya HIV tidak menular melalui bersalaman atau berpelukan. Jadi kan waktu beberapa waktu dulu ya, Neng Meta itu masih zaman sekolah pun, ada di mana orang-orang tuh panik gitu kalau misalkan bersalaman dengan orang HIV, padahal itu nggak menularin penyakitnya. Kan itu hanya kontak biasa aja ya, seperti bersalaman maupun berpelukan. Lalu berbagi makanan atau alat makan pun nggak ada masalah tuh, nggak bakal terjangkit yang namanya HIV. Nah, batuk bersin dan juga air liur nih yang menjadi apa ya, sumber fitnah. Sumber fitnah. Jadi sesuatu yang ini enggak boleh, ini jangan sampai kena kayak gitu tuh. Zaman yang Mentari masih muda pun kayak gitu. Ternyata enggak loh, HIV enggak menular dari batuk bersin ataupun air liur. Terus belajar atau duduk berdampingan di kelas juga nih, kalau misalkan anak-anak mulai ketakutan, ih takut deh, ternyata enggak ya nih abang sayang, gak ada ngaruhnya. Lalu gigitan nyamuk juga, nanti Neng Mentari baru tahu ya, gigitan nyamuk, iyalah ngapain gigitan nyamuk, masa bisa menular HIV. Nah jadi buat Neng Mentari abang sayang sejangka usiar ya, yang namanya HIV ini memang rentan bisa terjadi pada siapapun. Jadi memang sebaiknya kita harus namanya sadar diri, di mana harus lebih sering-sering cek kesehatan nih HIV, supaya terhindar dari hal seperti ini. Apalagi orang tua yang mau yang mau punya anak gitu ya, itu wajib banget dicek keduanya. Jadi ayah dan ibu wajib dicek supaya anak-anak kita terhindar dari namanya HIV. Dan juga nih buat para orang tua untuk selalu dijaga anak-anaknya supaya tidak berada di lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang baik gitu ya. Kayak gitu Neng Mes Abang Sayang Sejangka Usiar. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta. Tentunya masih sama Eneng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Eneng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar. Mentari bakal bacain informasi nih untuk Eneng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi ada sedikit ada satu kasus di mana ada seorang remaja berumur 17 tahun nih lagi viral karena mengalami kebutaan secara permanen. Waduh, kenapa tuh ya? Jadi hal ini tuh terjadi karena yaitu sering banget nih mengonsumsi namanya junk food ya, alias makanan cepat saji nih, manis abang sayang. Aduh, masih 17 tahun lagi kan jadi buta begitu. Aduh, sedih banget ya. Dan juga dia itu jarang sekali mengonsumsi namanya makanan bergizi, mungkin kayak sayur, daging-daging, kacang-kacangan dan sebagainya gitu. Nah, apakah benar penyebabnya karena junk food? Jadi sebenarnya nih manis abang sayang sejangkau siar nih ya, perlu yang namanya tuh dicatat, perlu diingat atau perlu digaris bawahi bahwa makanan junk food itu kalau misalkan kita makan sesekali itu nggak bakal langsung menyebabkan namanya kebutaan ya. Nah, tapi kenapa sampai remaja ini bisa mengalami kebutaan? Itu terjadi karena dia tuh terlalu rutin yang namanya makan junk food nih. Jika pola makan dalam jangka panjang dinominasi sama junk food, hingga tubuh tuh kekurangan yang namanya vitamin dan mineral penting, itu resikonya untuk gangguan penglihatan menjadi meningkat. Jadi ada bahayanya tuh nih mas abang sayang, karena kan sebenarnya tubuh kita itu kan harus penuh dengan nutrisi yang baik gitu ya. Kalau itu kurang gitu nutrisinya, tidak tercukupi, ya udah pasti ada aja masalahnya. Betul, betul. Hal ini tuh terjadi kenapa sih? Karena gini, mata itu kan membutuhkan namanya nutrisi ya, seperti omega 3, zinc, serta vitamin A, B12, C dan juga E agar tetap berfungsi secara baik. Tapi karena dia kebanyakan makan junk food, nutrisi-nutrisi ini pun tidak terserap. Nggak bisa terserap juga sih, karena memang nggak ada kan dari junk food ya tersebut. Jadi kurang nih, nggak bisa terpenuhi asupan nutrisinya dalam tubuh kita. Selain itu nih ya, nih mas abang sayang sejangkau siar. Selain itu, makanan tinggi garam, gula dan juga lemak yang pada junk food ini nih, itu juga bisa meningkatkan resiko obesitas, hipertensi serta diabetes. Yang pada akhirnya nih ya, ujung-ujungnya tuh ya, bisa berdampak kepada kesehatan mata. Duh, bahaya banget kan nih mas abang sayang sejangkau siar. Jadi sebenarnya gini ya nih mas abang sayang ya, perlu dibatasi aja namanya pemakanan junk food serta makanan manis. Dan coba dicukupi tuh kebutuhan cairan dalam tubuh, serta rutin memeriksa tekanan darah dan juga gula darah nih ya nih mas abang sayang, tuh menjaga kesehatan mata. Nah, tapi menurut Neng Mentari kalau makan sisa kali mah boleh ya, namanya juga kita menikmati makanan lezat-lezatnya. Tapi perlu diingat, makanan bergizi juga banyak kok yang lezat. Sesekali aja makan-makan junk food, jangan dilakukan setiap hari, apalagi rutin dalam jangka waktu yang panjang. Karena sesuatu yang dari awal aja udah kurang baik ya buat tubuh kita, terus kita terus konsumsi ya, pasti akibatnya juga kurang baik. Jadi ini buat Neng Mes abang sayang nih juga, jika udah mulai ada keluhan pada mata yang gak kunjung membaik, itu wajib banget untuk langsung periksa ke dokter ya, karena takutnya ada apa-apa gitu. Ya pokoknya gitu ya Neng Mes abang sayang sejangkau siar ya, dijaga matanya ya, apalagi mata duitan kayak Neng Mentari kan, harus dijaga nih matanya. Dan juga mata pencaharian ya, kita harus jaga ya supaya tetap punya banyak duit. Aduh. Oke, Neng Mes abang sayang sejangkau siar, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi ya setelah lagu dari Caca Handika. Sampai anjang kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa tahu.

0: Jamret!
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo!
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara, cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal.

0: kebanyakan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

PCBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih wes abang sayang sejangkau siar masih sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Neng Mentari bakalan memberikan informasi nih Neng wes abang sayang, mungkin buat yang jauh-jauh yang sering banget pakai topi ya. Kenapa ya kepalanya, apakah mulai rontok atau gimana nih? Jadi itu kan katanya nih ada kebiasaan di mana kalau misalnya pakai topi itu bisa menyebabkan namanya rontok ataupun kebotakan. Bener gak sih nih mas abang sayang? Ya jadi sebenarnya ya itu terjadi bukan karena pakai topinya, tapi mungkin aja nih mas abang sayang topinya nih kotor nih atau jarang dicuci, jadi menyebabkan banyak sekali bakteri, jamur dan juga keringat maupun minyak ya dari rambut itu menumpuk deh tuh, dan akhirnya mengiritasi kulit kepala. Aduh. Dan itu terjadi pun bisa memicu yang namanya ketombe atau folikulitis tuh bangsanya, sehingga rambut lebih mudah menjadi rontok. Terus juga kalau misalkan pakai topi yang terlalu ketat tuh, karena kan belakangnya masih bisa dikaitin gitu ya, kalau pakai ketat banget gak tahu tuh kenapa cowok kayak gitu. Nah itu juga bisa memperparah masalah karena membuat kulit menjadi lebih lembab dan juga panas tuh ya. Tapi sebenarnya nih yang manis abang sayang ya, penyebab utama kerontokan rambut itu tetap aja berasal ya dari namanya faktor genetik dan juga hormon. Jadi bukan cuman karena penggunaan kopi aja. Nah jadi buat yang mas abang sayang nih, biasanya yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek suka banget pakai topi, dirutinin aja tuh namanya topinya dicuci supaya bersih ya. Terus juga nih jangan terlalu pakai topi yang kenceng-kenceng banget. Terus juga pilih bahan topi yang bisa menyerap keringat. Jadi yang mas abang sayang masih tetap nyaman saat menggunakan topi. Nah buat yang cewek-cewek kayak Neng Mentari juga nih, biasanya nih punya masalah juga sama yang namanya rambut rontok ya, ataupun rambut bercabang serta ketombe karena memakai hijab. Nah jadi kalau misalkan Neng Manis abang sayang mau Neng Manis abang sayang yang pakai kudung apa Neng Manis doang ya, jadi buat Neng Manis nih ya yang mau rambutnya tetap bagus sehat dan tetap mentereng gitu kalau bahasanya, kalau walaupun kita masih pakai kudungan gitu ya, pakai hijab. Nah coba nih jangan dibiasakan yang namanya pakai hijab itu saat rambutnya masih basah kayak baru selesai keramas nih, belum sempat dikeringin ya, udah dipakai aja hijabnya. Waduh, itu bisa membuat yang namanya kulit kepala kita itu tertimpa yang namanya jamur juga nih mas abang sayangnya, jadi nanti malah rusak ke rambutnya. Terus juga nih kalau pakai ciput jangan terlalu ketat, sama halnya dengan topi tadi ya, kalau penggunaan ciputnya terlalu ketat ya itu bisa jadi lembab dan gampang berminyak rambutnya, jadi gampang rusak deh. Terus juga nih cari juga nih, masih sama-sama juga nih kayak topi, jadi cari material ciput yang menyerap keringat yang bisa abang saya sejangkau siar. Terus juga kalau misalkan ikat rambut nih ya Neng Mas Abang Sayang, ya jangan terlalu kenceng-kenceng ya Neng Mas Abang Sayang. Aduh Neng Mas Abang Sayang mulu, Neng Manis, Neng Manis kalau ikat rambut jangan terlalu kenceng, nanti rambutnya rusak deh tuh. Nah kayak gitu Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Jadi sebenarnya bukan salah topinya ya, atau apalagi hijab, ya enggak dong, tapi cara kita dalam menjaga kesehatan rambut. Makanya buat Neng Mas Abang Sayang nih, jangan lupa untuk selalu mencuci topi dan juga hijabnya secara benar ya. Terus juga jangan terlalu ketat nih, misalkan pakai ciputnya ataupun pakai topinya, jangan terlalu ketat-ketat banget, nanti malah merusak yang namanya rambut kita. Padahal kan maunya ini ya rambut kita sehat terus ya Neng Mas Abang Sayang, karena kan mahkota kita tuh rambut, katanya sih gitu. Terus juga kalau udah mulai ketombe, coba cari sampo yang untuk mengatasi ketombe. Kayak gitu nih mas abang saya sejengkau siar. Ya pokoknya dijaga aja kebersihan dari apa yang dipakai sama nih mas abang saya sejengkau siar. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dari siapa ini Neng Cantik? Dari Ira Suara. Wanita idaman lain. Aduh, pokoknya Neng Mentari maunya jadi satu-satunya sih. Wow.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Nih sobang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
4: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nama saya Bang Sang Sejangkau Siar. Ya, baik lagi sama Neng Mentari si Nona-nona Ternate. Neng Mentari, ada berita gembira nih buat Neng Mas Nis Abang Sayang. Walaupun bukan ini ya, bukan goyang pagi gitu ya, kita goyang seksi, tapi tenang aja, ini berita bahagia nih. Karena ini sangat bermanfaat sekali buat Neng Mentari khususnya ya, dan juga mungkin Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Ziar. Jadi kita baru dapat informasi nih Neng Mas Abang Sayang, bahwa Mahkamah Konstitusi alias MK ini menegaskan sisa kuota internet yang belum terpakai saat masa berlakunya sudah habis, itu seharusnya kan gak dihanguskan oleh operator telekomunikasi. Jadi sekarang ini ya, kalau misalkan kita nih udah punya sisa data gitu ya, tapi belum kepake nih, nah itu gak bakal angus nih main abis layang Sejangkau Ziar. Aduh, enak banget ya. Apalagi kalau misalkan kita misalkan beli paket yang 28 hari, biasanya kan ada tuh ya 28 hari gitu, berapa GB misalkan. Nah terus ternyata pas selesai kita makin di 28 hari, ternyata itu belum habis nih paketan datanya. Itu kan kadang-kadang suka, bukan kadang sih, emang hangus gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillahnya ya, dari Mahkamah Konstitusi udah bilang kalau itu gak boleh dihanguskan, karena kan kita udah beli gitu, kenapa bisa hangus gitu. Nah, nanti itu bisa diapain, bisa dikalkulasi. Misalkan nih, Neng Mas Abang Sains Sejangkau Ziar beli paketan baru, nanti itu bisa dikalkulasikan dengan sisa paket sebelumnya. Aduh, enak banget ya. Atau juga bisa pakai opsi yang lain, yang itu adalah memperpanjang masa aktif. Duh, mantep banget kan beritanya. Nah, di sini Mentari melihat informasinya tuh baru tadi nih. Enak banget tuh. Jadi, kalau katanya si bapak ini loh, dalam konteks ini sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi. Karena pengguna jasa telekomunikasi itu kan telah membayar sejumlah uang demi memperoleh akses layanan dan volume tertentu. Nah, ujar dari Bapak Hakim MK ya. Jadi, ya udah sekarang alhamdulillahnya gitu ya, berita baiknya kita sekarang punya paket data gak angus deh tuh. Udah enak banget kan. Soalnya nih ya, jujur aja Neng Mentari mengalami problema juga kan, masalah paket data ini. Misalkan nih Neng Mentari kan tipe-tipe orang yang dimana-mana pakai wifi ya. Tempat kerja ada wifi, di rumah ada wifi. Jadi itu paket data hanya untuk ini aja, kalau lagi pergi jalan gitu loh, kalau misalkan gak ada di suatu tempat, di tempat kerja atau di rumah, ya mau gak mau kan pakai paket data. Akhirnya kita beli deh nih paket data. Ya cuman kan kalau misalkan di rumah dan tempat kerja, waktu kita lebih banyak ada di situ dong dibandingkan di perjalanan. Jadi kalau misalkan nge-scroll TikTok, buka Instagram, nonton YouTube atau segala macamnya, semuanya itu lebih banyak dilakukan saat di rumah maupun di tempat kerja Neng Mas Abang Sayang. Jadi kadang-kadang paket datanya Neng Mentari itu juga masih banyak nih, tapi ya udah kita dikejar-kejar sama yang namanya batas dari waktunya tersebut. Kayak misalkan Neng Mentari beli yang cuman 14 hari atau 28 hari, kan sayang-sayangnya padahal paket datanya tuh masih banyak kepol gitu loh, tapi udah harus angus karena masih seberakunya sudah mau habis. Tapi dari sekarang alhamdulillahnya ya, ya udah itu bisa dikalkulasi dengan paket data yang baru Neng Mentari beli. Jadi mantep banget ya. Ataupun juga bisa diperpanjang deh tuh masa aktif. Ya duh, mantep ya. Neng Mentari juga bertanya-tanya. Tadi kan Neng Mentari sembari nge-scroll ya, ngebaca tentang berita ini, dan ternyata ini ada yang komen kayak gini. Please, ini siapa sih yang ngasih ide? Aku bersyukur banget mau bilang terima kasih. Sama Neng Mentari juga mau bilang terima kasih. Ini kalau misalkan gak ada yang ngomong nih ya, amsyong Neng Mentari tiap bulannya buat beli paket data doang. Pokoknya siapapun itu, terima kasih. Terima kasih juga untuk para hadiah baik inilah buat Neng Mentari ini juga Neng Mas Abang Sains Sejangkau Ziar. Gitu deh beritanya. Oke, nanti Neng Mentari bakal masuk lagi, tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Ashraf, yaitu Rasa Rindu.

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Music.
1: Royal Music.
0: Hace.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang si Jangkel Siar. Baik lagi sama Neng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Buat Neng Mas Abang Sayang si Jangkel Siar yang mau request lagu, Neng Mentari tungguin nih. Ataupun yang mau salam-salam sapa boleh juga. Langsung aja telepon ke 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Tuh ya, siapapun yang mau temenin sorenya gitu ya, mau diputerin lagu buat Neng Mas Abang Sayang, boleh langsung telepon aja ke Neng Mentari. Sembari kita menunggu ya telepon dari Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, Neng Mentari. Oke, kalau boleh kita angkat dulu ya. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
3: Siapa takut?
2: Enggak takut ah, sama siapa dan di mana ini?
3: Ranje.
2: Siapa?
3: R A N J A Y.
2: Di aja dong, Ranje. Neng Ranje, apa kabar?
3: Baik.
2: Baik ya. Lagi ngapain
3: Menari
2: sih?
3: Sehat.
2: Sehat dong. Neng Ranje lagi ngapain nih sore-sore gini?
3: Oh, kemarin di Kemayoran enggak mau mampir.
2: Ah, emang Neng Ranje di situ?
3: Kelapa Gading Mall.
2: Oh iya.
3: Ika iya, deket kan.
2: Gak ngajak ngopi ah.
3: Ayo.
2: Ayo boleh. Neng Ranje lagi ngapain nih sore-sore gini?
3: Makan permen.
2: Makan permen? Permen apaan tuh? Bagi-bagi
3: lah. Gak boleh di...
2: Oh, gak bagi, betul. Pokoknya permen lah ya.
3: Iya.
2: Pikir gulali gitu.
3: Manis kayak Mentari.
2: Ah, bisa aja. Buat nemenin Neng Ranje lagi makan permen, mau disetel lagu apa nih? Apa tuh? Banyak banget nih kayaknya nih. Satu album ya.
3: Tangis dan Tawa deh.
2: Tangis dan Tawa, iya.
3: Evita Mala.
2: Evita Mala. Oke, siap. Nanti Neng Mentari puterin.
3: Jangan bilang kayak Bang Arya semalam. Dede. Semua enggak ada.
2: Ah, masa sih? Ada kok
3: minta
2: ini.
3: Minta gitu anak. Amin.
2: Benar. Iseng aja kali itu goda-godain Neng Ranjar, bisa aja.
3: Ya kali. Iseng kali.
2: Iseng kan.
3: Ntar kalau ketemu omelin.
2: Omelin, ntar aku, Neng Mentari abis ini ketemu nih. Ntar Neng Mentari omelin dia.
3: Omelin ya.
2: Siap.
3: Oke. Makasih.
2: Nanti Neng Mentari putar lagunya ya. Sama-sama.
3: Sehat terus ya.
2: Neng Ranjar juga.
3: Sukses ya.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, boleh nih telepon Neng Mentari. Oke, ada penelpon kedua nih ya, kita angkat dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, goyang seksi.
4: Makin goyang.
2: Ayo ya.
4: Ayo gimana coba.
2: Goyang seksi.
4: Ayo, siapa takut?
2: Iya, pinter sekali ya. Mama Gemer, apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah sehat. Mentari gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Bu Aloviat. Lagi ngapain nih sore-sore gini?
4: Dugem.
2: Entar aja malam bareng aku ya. Kita cari koploan.
4: Dugem itu singkatannya duduk genjot mesin.
2: Oke, lagi ngapain tuh? Lagi ngejahit.
4: Lagi jahit.
2: Oh, pinter banget. Keren banget loh bisa ngejahit. Mau deh nanti diajarin Mentari ya.
4: Boleh, sini main.
2: Siap. Nah, Mama Kembar mau diputerin lagu apa ini?
4: Lagunya Starling, boleh nggak?
2: Starling, coba kita
4: iya.
2: Dulu ya.
4: Starling. Dari Pink Pitu.
2: Starling ya, Starbuck kali ini.
4: Iya.
2: Coba Jaluk dicari Pink Pitu. Dari siapa?
4: Jaluk Pink Pitu, tapi yang cowok ya.
2: Bentar dicari dulu. Oke. Okay. Ntar operator Neng Mentari masih mencari, Bung. Oke.
4: Oke, ada nggak?
2: Masih dicari ya, dari Starling ya. Ditunggu dulu ya.
4: Iya.
2: Oke. Nanti Neng Mentari puterin ya.
4: Nah, kalau nggak ada cowok, Dian Anik nggak apa-apa.
2: Oh, Dian Adi ya.
4: Oke.
2: Oke, iya. Nanti Neng Mentari puterin.
4: Iya. Makasih ya Neng Mentari yang cantik ya.
2: Terima kasih juga.
4: Terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Sudah dua penelpon, jadi Neng Mentari mau puterin dulu lagu dari Evita Mala ini. Tangis dan Tawa, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Siar.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
11: Bye bye ide buntu ya sayang.
10: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
11: Udah coba Canva AI belum?
10: Canva AI, emangnya bisa bantu?
11: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Satset. Praktis, langsung jadi.
10: Serius?
11: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
10: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
11: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.
10: Bye-bye.

Jalan Haji Peng nomor 9, Batusari Kebon Jeruk, Jakarta. Tentunya masih sama Neng Mendari, si Nona Ternate. Masih ditunggu nih buat Neng Mas Abang Sains Jangkau Siar yang mau request lagu pada sore hari ini. Boleh langsung telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Neng Mendari tungguin ya. Sembari menunggu Neng Mas Abang Sains yang mungkin mau request lagu pada sore hari ini, Neng Mendari mau bacain namanya informasi berita nih ya. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih, udah tahu belum kalau misalkan ada makanan yang baik untuk kesehatan otak nih. Salah satunya contohnya nih ada strawberry, kaya akan flavonoid dan antosianin yang berperan sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Lalu juga ada ikan salmon yang mengandung omega 3 yang penting untuk menjaga fungsi otak, meningkatkan daya ingat dan membantu menurunkan resiko penurunan fungsi kognitif. Terus aja juga nih yang paling gampang untuk dibeli yaitu telur, mempunyai sumber kolin yang membantu pembentukan neurotransmitter sehingga mendukung konsentrasi dan kemampuan mengingat. Wow, bagus banget ya. Lalu ada juga kacang kenari, mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan otak serta membantu melindungi sel saraf. Nah, disusul juga nih sama sayuran hijau, kaya vitamin, mineral, dan antioksidan yang membantu memperlambat penurunan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Jadi misalkan kalau misalkan udah mulai tua kayak Neng Mendari nih ya, coba makan sayuran-sayuran hijau. Lalu juga ada teh hijau, mengandung L-theanine yang membantu meningkatkan fokus sekaligus memberikan efek relaksasi untuk mengurangi stres. Dan jangan lupa selain makan makanan yang sehat seperti tadi dan tepat, pastikan juga kebutuhan protein harian juga terpenuhi nih Neng Mas Abang Sayang, agar tubuh tetap bertenaga dan aktivitasnya berjalan maksimal. Nah, kayak gitu ya informasinya. Kita angkat dulu ya telepon berikut buat Neng Mas Abang Sayang. Wow, terputus. Boleh ditelepon lagi mungkin, atau bisa telepon aja.

0: bukan sih?
1: Iya, dia
0: Tuhan ya. Apa kabar Neng Dinda? Ya, baik, Neng Dinda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat terus. Baru
1: sampai rumah.
0: Baru sampai rumah, habis dari mana tuh?
1: Iya.
0: Habis jalan-jalan ya?
1: Cari cuan-cuan.
0: Oh, bener, emang kita harus cari cuan ya.
1: Iya.
0: Berarti baru nyampe ya, jadi Neng Mentari bakal nemenin Neng Dinda yang lagi istirahat nih. Mau diputar lagu apa tuh sayang?
1: Madu merah deh.
0: Madu merah, aduh siapa ya? Madu merah.
1: Madu bukan ya. Madu yang itu.
0: Bukan madu yang itu ya.
1: Kalau madu itu pahit.
0: Oh kenapa tuh madu yang itu?
1: Iya kan madu yang itu kan pahit.
0: Oh pahit ya, kalau ini mau manis ya.
1: Ini semanis Neng Mentari.
0: Ah bisa aja, mau dari siapa nih sayang lagunya?
1: Ike Trisnawati.
0: Oh sebentar kita cari dulu. Ada, nanti Neng Mentari pikirin ya Neng Dinda ya.
1: Oke boleh.
0: Oke.
1: Tolong Gavi.
0: Oke.
1: Yang dia juga masih sibuk.
0: Betul.
1: Enggak bisa on air mungkin.
0: Benar, lagi pada sibuk di jam-jam pulang kerja kan.
1: Salam aja kata sama Neng Mentari.
0: Siap. Terima kasih salamnya ya.
1: Mentari.
0: Aduh. Kenapa tuh?
1: Melibet.
0: Terima
1: kasih ya, Neng.
0: Sama-sama Neng Dinda.
1: Sehat-sehat selalu Neng Mentari.
0: Sama-sama, sehat-sehat juga Neng Dinda.
1: Iya. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Dinda buat requestannya. Langsung Neng Mentari puterin dari Ije Trisnawati. Madu merah nih, manis ya, enggak kayak yang sebelah katanya begitu. Yuk diputerin sekarang Abang.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: ...105,4 FM CBB Radio.

0: Yo, roll, action.
1: Duduk. Nah, duduk. Nah, duduk semua.
2: Bentar lagi.
1: Nah, sip. Ih, orang fokus sih. Iya. Waduh, iya.
3: Langsung.
1: Nah. Ya, Chan.
4: Iya, enggak apa-apa. Iya, Bang. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya.

0: 100% Indonesia.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Neng Mentari tentunya ya, Neng Miss Abang Sayang. Kita udah masuk ke segmen TLC nih, tangga lagu CBB. Sebelumnya Neng Mentari mengucapkan terima kasih ya kepada pada fans ya, Neng Miss Abang Sayang yang sudah memilih nih ya lagu favoritnya. Dan terima kasih juga untuk produser TLC Mas Rama, ada musik director juga Bang Jerry, produksi Pak Budi dan para penyiar radio CBB, serta ya para label musik, para manajemen artis dan juga yang utama penyanyi yang telah berkontribusi pada tangga lagu CBB Neneng Mas Abang Sayang. Oke, Neng Mentari bakalan memberitahukan terlebih dahulu ya tangga lagu CBB minggu lalu ada siapa aja sih. Dari urutan kelima nih ada Ajeng Febria nih ya dengan judul lagu Keong Racun di urutan nomor 5. Lalu ada Oven dengan judul lagu Owe yang menyusul di urutan keempat. Ada lagi berikutnya di urutan ketiga MCMD dengan judul Modus. Dan berikutnya di urutan kedua ada Bulan Madani dengan judul lagu Goblok. Dan di posisi teratas ada Cantika Davika nih ya dengan judul lagu Jangan Ngebut tuh Neng Manis Abang Sayang di urutan pertama. Nah Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar, penasaran gak sih top 5 besar siapa aja nih ya lagu dan juga penyanyi yang menduduki peringkat pada tangga lagu CBB yang ke-194. Tapi sebelum itu ya buat Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar yang mau ikutan pilih nih, gampang aja caranya tuh, cukup ketik nama spasi artis spasi judul lagu lalu kirim ke 0895 2010 54. Tuh gampang aja kan. Oke, udah waktunya kita untuk membacakan ya. Neng Mentari akan membacakan TLC tangga lagu CBB episode ke-194. Kita mulai ya. Kita mulai dari posisi yang kelima. Ayo, siapa nih yang udah nebak-nebak posisi kelima akan diduduki oleh siapa? Posisi kelima ada Re Lesti dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu. Tuh kan Neng Mas Abang Sayang si jangkau siar, Kura-kura dalam Perahu. Tapi tahu gak sih makna lagu ini tuh sebenarnya terkait apa sih Neng Mas Abang Sayang? Jadi lagu tersebut terinspirasi dari peribahasa nih ya tentang pura-pura tidak tahu. Bercerita tentang sebuah hubungan yang bersikap curang tapi pura-pura gak tahu dia tuh. Nah penasaran gak sih sama lagunya dari Lesti yang terbaru ini? Neng Mentari penasaran banget dong, makanya kita bakal puterin bareng-bareng.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Peringkat kelima.
4: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

dan manis abang sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya Jirayut.

0: Nah gimana nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, lagunya enak kan? Nah buat nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar itu adalah lagu dari pendatang baru kita. Kalau nih Mas Abang Sayang suka sama lagu tersebut, bisa pilih nih dengan cara ketik spasi nama kalian, lalu spasi nama artis dan juga spasi judul lagunya. Lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC berikut ini. Oke, Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Siapa yang udah penasaran sama urutan keempat? Wah, Neng Mentari juga nih ya, udah mulai penasaran. Enggak deh, Neng Mentari udah tahu. Oke, di urutan keempat Neng Mentari mau info ini ya. Penyanyi adalah cowok muda yang suka digandrungi ya sama para ciwi-ciwi dan juga ibu-ibu. Kira-kira siapa ya? Oke, ini dia urutan keempat dari tanggal lagu CBB ke-194. Ada Alvan nih dengan judul lagu Away. Di minggu lalu Alvan berada di peringkat yang sama nih, di peringkat keempat tuh. Nah, Neng Mentari bakal ceritain sedikit nih ya tentang lagu dari si Alvan ini ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang orang yang datang cuman buat mampir doang nih, gak benar-benar serius tapi ninggalin kesan yang mendalam. Aduh, pas banget buat Neng Mentari yang lagi menggalau ini ya. Penasaran gak sih sama lagunya? Neng Mentari bakal puterin sekarang juga.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah ah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
1: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Apa-apa, ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah ya, gue jalan dulu.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avan di sini.

0: satu lagu dari pendatang baru ya nih Mas Abang Sayang si Jangkau Siar. Siapa yang suka sama lagu tersebut bisa dipilih nih ya. Caranya gampang aja supaya bisa masuk ke TLCCBB, yaitu ketik nama kalian, spasi nama artisnya, spasi judul, lalu kirim ke 0895-2054 tuh ya. Oke, kita balik lagi ke tangga lagu CBB peringkat ketiga. Oke, nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, kembali lagi di TLC tangga lagu CBB. Siapa yang udah penasaran banget nih sama peringkat ketiga tuh? Sama yang tadi juga udah penasaran nih tentang peringkat ketiga, kira-kira siapa ya? Coba tebak-tebak dulu. Hey, udah ketemu belum? Oke deh, biar gak berlama-lama Arya. Ini dia peringkat ketiga dari TLC ke episode ke-194, diperingkati oleh Ajeng Febria dengan judul lagu Keong Racun nih Mas Abang Sayang. Jadi lagunya ini menceritakan tentang penolakan tegas seorang perempuan terhadap rayuan kasar dari pria yang baru dikenal. Tuh kan, gimana lagunya pasti seru banget. Kalau misalkan nih Mas Abang Sayang udah mau dengerin, yuk kita sama-sama dengerin lagunya berikut ini.
1: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi

0: lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun. Alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
4: Ngantuk?
3: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
3: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100% dangdut Indonesia.

0: Ya itu lagu datang dari pendatang baru ya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau yang manis Abang Sayang ingin memilih lagu tersebut untuk masuk ke TLC, cara gampang banget, silakan ketik nama kalian, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC tanggal lagu CBB. TLC tanggal lagu CBB episode ke-194 di urutan kedua. Kita mendapatkan nama dari MCMD nih ya, dua penyanyi ini dengan judul lagu Modus. Peringkat minggu ini dia di peringkat kedua nih Mas Abang Sayang, yang sebelumnya di peringkat minggu lalu ada di peringkat ketiga. Lagu Modus ini menceritakan tentang tipu daya seseorang dalam sebuah hubungan. Penasaran gak sih sama lagunya? Yuk kita putar bersama berikut ini.
1: Radio CBW 105,4 FM.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.
3: MCMD.

0: Ya tadi lagu dari Avolia jangan judul baper dan juga Happy Asmara jangan judul kopi dangdut sebagai pendatang baru. Buat Neng Mas Abang Sayang mau pilih, gampang aja tinggal ketik nama Neng Mas Abang Sayang, lalu spasi nama penyanyi, spasi judul dan kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC. Ya ini nanti peringkat pertama dari tangga lagu CBB episode ke-194. Sebagai ya peringkat pertama dari minggu lalu juga nih, ada dari Cantiga Delvinka dengan judul lagu Jangan Ngebut. Lagu ini berceritakan tentang kegelisahan banyak orang yang sering dipaksa memilih sebelum benar-benar siap nih kau nyatakan cinta kepadaku. Selamat ya untuk Cantiga Delvinka, lagunya masih berada di tingkat posisi pertama di TLC tanggal lagu CBB. Oke, nama sahabat saya sejanggal siar, udah gak terasa ya, yang mana sudah menemani kalian semua dari jam 1 tadi sampai mau jam 6 ini. Terima kasih buat Neng Mas Abang saya yang sudah menemani Neng Mentari. Terima kasih juga tim operator Neng Mentari. Pokoknya wajib tetap kudu ya berkarya untuk Indonesia. Dan kita puterin lagu dari Cantiga Delvinka dengan judul lagu yang satu ini, Jangan Ngebut.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Inilah dia, sang juara.

0: Heidi,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisia.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
3: Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
8: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
1: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Mai.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjaran getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjaran sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Betul.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
5: Oh, kempes.
4: Ini yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu, Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, saya bersyukur dengan ini syariat yang harus dilakukan pada air tinggal baru, Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
5: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya, Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya, Pak ya. Dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu.

0: 0812-8100-9518 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pop.

105,5 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini yang manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya digoyang malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,5 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar. Nah, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Di Goyang Malam ini, neng manis abang saya nanti

0895 2010 54 atau di 0215363333. Tapi sebelum Abang Revan dengerin cerita Nemanis Abang Sayang atau curhatannya Nemanis Abang Sayang tentang hari ini,

Karena seminggu tuh libur, Abang Revan dari kemarin Senin sampai sekarang nih libur. Emang kenapa Abang Revan kok libur sih seminggu? Nah jadi Abang Revan tuh mau UAS, UASnya tuh minggu depan. Jadi setiap UAS tuh emang biasanya tuh libur dulu. Nah kalau misalnya kemarin, semester kemarin libur karena kan emang disuruh belajar. Nah namanya tuh liburnya karena minggu tenang. Namanya minggu tenang nih manis abang sayang ya. Jadi emang yang mau UAS tuh libur dulu. Jadi fakultas lain dulu yang mulai UASnya. Nah fakultasnya Bang Revan tuh minggu depan. Jadinya fakultasnya Bang Revan tuh libur dulu seminggu gitu. Nah karena UASnya udah bukan ngerjain soal lagi, jadi UASnya kayak project-project gitu. Malah sibuk nih manis abang sayang nih. Di minggu tenangnya tuh bukannya buat belajar, ini nih gak belajar. Jadi soal-soal UASnya tuh udah dikasih semua, atau project-projectannya udah dikasih semua. Nanti pas hari H UAS tuh tinggal ngumpulin aja. Nah kayak gitu tuh. Jadi udah gak kayak sekolah lagi. Jadi kalau sekolah kan misal nih UAS, nah nanti ngerjain soal tuh pakai kertas di sekolahan kan, itu kalau zaman sekolah. Tapi kalau misalnya udah kuliah enggak. Nah ini tuh sesuai mata kuliahnya sih. Jadi nanti pokoknya datang tuh udah selesai, karena soalnya kan udah dikasih duluan nih di minggu ini. Jadi datang itu tinggal ngumpulin aja sesuai nih. Misal soalnya apa disuruh ngerjain di makalah atau ditulis tangan, nanti udah tinggal kumpulin aja absen, abis itu pulang. Nah itu enaknya nih manis abang sayang ya. Jadi gak perlu kayak ngafalin nih, belajar dari pagi sampai malam menghafal. Nah kalau kuliah tuh gak perlu. Tapi tergantung dosennya nih manis abang sayang ya. Ada juga nih temennya Abang Revan, dia tuh beda dosen sama Abang Revan. Mata kuliahnya sama, tapi dia tuh UASnya ada satu matkul tuh yang ngerjain juga kayak zaman sekolah. Jadi ngerjain ditulis tangan, dan duduknya tuh dijarak-jarakin biar gak ada yang nyontek, saling mencontek. Nah itu ada yang ngawasin juga, ada pengawasnya juga. Jadi tergantung dosen, tapi emang rata-rata kalau kuliah tuh itu project-project biasanya UASnya, atau tugas besar 2. Nah kayak gitu nih manis abang sayang ya. Itu tadi ada cerita ya dari Abang Revan, tapi itu belum semuanya nih. Nah Abang Revan mau lanjut lagi ya. Jadi karena hari ini hari Jumat, jadi Abang Revan kan emang libur ya. Tadi kan udah dikasih tahu emang libur, terus juga siarannya malam. Jadi Abang Revan di rumah tadi nyantai ya, bangunnya agak siang. Terus juga siang mandinya itu pas mau sholat Jumat. Abis sholat Jumat, nah baru ini maka abis sholat Jumat makan siang. Abis itu Abang Revan tuh kayak olahraga biasalah, biar gak gabut-gabut di rumah. Jadi ada keluar rumah buat olahraga, abis itu ke rumah lagi. Karena olahraganya bener-bener capek banget. Seminggu, dua minggu skip leg day. Nah Abang Revan tuh capek banget karena berat banget. Dan nyantai sampai jam 5 baru mandi lagi. Karena sholat Jumat mandi, sore mandi lagi, baru siap-siap mau berangkat ke Radio CBB. Gitu nih manis abang sayang. Aktivitas Abang Revan hari ini ya nyantai tapi enak gitu. Tapi gak nyantai banget, gak gabut juga di rumah. Jadi masih ada aktivitasnya di rumah ya. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang sendiri gimana nih ceritanya nih? Kan kalau hari Jumat biasanya kan WFH ya sekarang nih. Kira-kira Neng Manis Abang Sayang itu WFH atau kerja dari rumah atau tetap ke kantor nih? Soalnya emang banyak kuliah, banyak kantor dan kampus juga yang WFH, termasuk kampusnya Abang Revan. Jadi emang setiap Jumat itu online belajarnya. Kalau misalnya belajar, kalau sekarang kan emang libur, jadi Abang Revan libur. Nah kalau Neng Manis Abang Sayang kira-kira gimana nih? Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti bakal Abang Revan kasih lagu ya. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Ajeng Febria dengan judul lagunya Lanang Tenan, Lanangnya Jagat. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin

0: kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir.
2: Gimana sih?
3: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
4: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

0: 105 Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, sudah jam 7 lewat 51 menit waktu beliik siar nih, neng manis abang sayang ya. Sudah waktunya nih buat neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat nih. Boleh nih di abang Revan ya, sama abang Revan di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang saya di Goyang Malam.
1: Di Goyang Malam asiknya makin pol.
0: Pol. Gimana kabar nih, Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bro, tadi nak nyebutin Goyang saya.
0: Iya, ini udah lama nggak siaran nih, makanya hampir aja. Jadinya belibet ya, udah lama.
1: Goyang seksi.
0: Iya, untung tadi sadar. Goyang seksi iya. tapi gelap. untung ingat. Berarti
1: iya.
0: Berarti Murna nih udah sehat nih ya. Alhamdulillah nih, soalnya nih kemarin Abang Revan kan siaran Goyang Seksi masih kurang enak badan ya.
1: Iya, kemarin kan buang-buang air 4 hari 4 malam Abang Murna.
0: Itu gara-gara
1: sampai
0: apa tuh?
1: Nggak tahu, padahal Murna nggak makan apa-apa. Tiba-tiba perut Murna sakit dari tulang iga sampai tulang pinggang sampai pinggul, perut semua sakit.
0: Aduh, sebelah. Sakit semua, itu berapa hari iya. tuh? 4 hari apa 5 hari?
1: 4 hari 4 hari 4 malam.
0: Waduh, 4 hari 4 malam ya. Udah kayak iya. pulang kampung 4 hari 4 malam nih.
1: Iya, kayak pulang ke Jawa.
0: Iya, terus itu di sembuhnya gara-gara apa?
1: Sembuh, ya dibeliin obat sama Pipi.
0: Oh, berarti minum obat. Jadi obat iya. yang biar gak buang air terus. Atau obat sakit iya. perut juga.
1: Obat sakit perut sama obat emahnya sama buat mencretnya biar nggak ini, biar nggak buang-buang air terus.
0: Nah, itu tuh harus dicari tahu nih penyebabnya kenapa, apakah salah makan atau emang kurang bersih. Itu biasanya Abang Revan nih dulu ya, Abang Revan mau cerita juga nih. Jadi dulu Abang Revan tuh melihara ikan di rumah pas kecil, pas masih sekolah lah. Terus ngasih makan ikan tuh pakai tangan, kasih makannya. Terus Abang Revan lupa cuci tangan, langsung makan. Langsung besoknya tuh buang-buang air terus gitu.
1: Kalau Murna mah enggak. Kalau makan tuh cuci tangan terus tiap pagi, tiap pagi, sore cuci tangan terus.
0: Mungkin ada salah makan ya, yang dimakan mungkin.
1: Ya nggak tahu, soalnya kan Murna nggak tahu namanya penyakit yang nggak nyalain makanan juga.
0: Ya besok berarti harus hati-hati, lebih hati-hati.
1: Walaupun
0: lagi.
1: Walaupun makan diisi bubur malah tambah parah.
0: Nah, berarti kemarin tuh selama sakit perut makannya apa?
1: Bubur, tapi dipaksa, tapi tetap aja buang air terus, makan bubur pun akhirnya Murna sadar apa bubur ini dikasih santan, akhirnya Murna makan nasi lagi.
0: Nah terus habis makan nasi?
1: Kalau udah makan nasi pakai kuah. Akhirnya alhamdulillah mampet sikit-sikit, tapi alhamdulillah sampai normal Murna.
0: Berarti udah mungkin ya, emang karena makanannya tuh encer kan, bubur kan encer gitu, makanya keluarnya
1: iya.
0: encer.
1: Pertama pakai santan kali, nggak tahu juga.
0: Iya,
1: soalnya makanya. Murna pernah dikasih tahu sama dokter Murna pun, jangan sembarangan makan bubur, soalnya kalau bubur dari orang Madura katanya pakai santan gitu abang.
0: Oh abang Revan baru iya. tahu tuh kalau misalnya ada santannya tuh, berarti harus hati-hati.
1: Iya
0: ya.
1: Makanya Murna aja bingung kok bubur pakai santan, kata Murna gitu.
0: Ya mungkin
1: iya,
0: itu khasnya
1: kalau bubur orang Madura pakai santan gitu.
0: Khasnya ya. Nah besok tuh kalau misalnya mau beli bubur ditanya tuh ada santannya nggak buburnya.
1: Iya, makanya Murna sekarang mah nggak berani makan bubur lagi, takut.
0: Nah, berarti makan nasi ya sekarang ya?
1: Iya, walaupun itu ge, walaupun susah-susah ge makan nasi, lebih baik makan nasi walaupun sedikit Murna.
0: Betul ya. Ya semoga biar kembali seperti normal lagi ya, sehat lagi, semangat
1: Amin.
0: Lagi. Tapi ini suaranya sih udah semangat lagi sih dari suaranya.
1: Semangat, Abang. Kan
0: Mantap.
1: Tadi pernah nungguin, wah abang pasti siaran ini. Abang siaran, soalnya siang gak siaran.
0: Nah ini dia. Oke siap. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Badai Biru Ice Trisnawati.
0: Badai Biru Ice. Oke siap, nanti abang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, salam-salamnya sedikitnya abang.
0: Oke.
1: Buat Teh Dinda sama Polasmini, Teh Suci sama Mama Kajokan Cemara. Udah,
0: oke,
1: itu aja.
0: Oke siap, terima kasih ya.
1: Terima kasih banyak abang Revan.
0: Iya.
1: Sama itu, hati-hati pulangnya.
0: Siap, siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu ada cerita dari Neng Murna nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita juga, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Nanti abis Neng Manis Abang Sayang cerita atau curhat nih, nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan ya. Nah, emang nih tadi dikasih tahu nih sama Neng Murna juga. Wah, Abang Revan kayaknya siaran malam nih. Soalnya emang kemarin pas Abang Revan siaran goyang seksi itu ada yang bilang, Abang Revan kok siaran goyang seksi terus sih, kapan malamnya? Oh, berarti nih ada yang kangen nih sama Abang Revan siaran malam. Nah, kali ini Abang Revan siaran malam nih ya. Yang nunggu-nunggu ini mana nih orangnya nih, oke? Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Badai Biru nih dari Ice Trisnawati. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk ya.
2: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
3: Insya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bantar Gebang, Jakarta.

0: Di dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 9 menit 19 menit waktu bilik siar nih Neng manis abang sayang ya. Masih sama nih buat Neng manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di goyang malam
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya hampir makin pol. Hampir lupa ya.
1: Lupa juga.
0: Iya, Bang Revan juga hampir lupa. Makanya tadi diem dulu.
1: Ya makanya sih tadi kan juga aku lagi di kemanda juga di belakang ngatain telepon

0: bakso 2 bungkus di ban ketan.
1: Widih, enak banget tuh ya dibawain bakso nih. Iya. Acara ada acara apa nih?
0: Tiduran atau dibangunin?
1: Oh, tadi tidur.

0: untuk KJP perpanjangan.
1: Oh iya, kan ini kan semester baru ya.
0: Iya, semester yang tahap kedua. Mm-hmm. Jadi aku tadi tuh ke fotokopian, kan ngantri di fotokopi juga ngantri gitu ya, untuk ngeprint berkas gitu kan. Mm-hmm. Sekarang kan ya udah istilahnya udah pakai handphone kan, jadi nggak di print nih, pakai PDF gitu, jadi yeah, gampang gitu. Jadi kita nggak ke sekolahan dulu.
1: Iya sekarang, iya sekarang tuh jadi tinggal dikasih dari TU kan, ini suruh print sendiri, nanti ngisi sendiri.

0: Permadani, siap. Ini adanya dari coba Abang Revan cari dulu ya. Biasanya ada nih. Buih jadi permadani. Dari Adela harusnya ada nih. Sebentar ya, Abang Revan cari dulu ya.
1: Iya.
0: Ini agak loading nih. Soalnya tadi ini enggak ada. Adanya buih jadi permadani dari Hetikus Endang.
1: Hetikus Endang. Itu deh si Damara aja deh.
0: Apa?
1: Korban
0: doang.
1: Iya, korban.
0: Korban, Hesti Damara. Sebentar, ini banyak nih korbannya. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Korban ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, terima kasih Bang Revan. Semoga Bang Revan sehat selalu.
0: Amin.
1: Baik rezekinya.
0: Amin.
1: Saya pulang hati-hati ya, Bang.
0: Siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, itu tadi ada cerita dari Neng Lasmini nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita atau mau curhat juga, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada korban nih dari Hesti Damara. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
7: Halo juga, Bu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
7: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
6: Lagi main?
7: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
6: Pelurunya.
7: Terus masuk ke telinga anak saya.
6: Waduh, sakit dong, Bu.
7: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
6: Iya.
7: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
6: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
7: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
6: Oh gitu.
7: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
6: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
7: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual

0: Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Panasnya ya, sinar mataharinya nih, Neng Manis Abang Sayang hari ini nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang, pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang di rumah tuh kayak ya gabut aja nih, gak tahu mau ngapain ya di rumah. Rasanya bingung mau ngelakuin apa nih, mau beres-beres rumah tuh udah beres-beres, terus juga udah gak ada kerjaan lagi di rumah dan bingung. Bosen, maunya ngapain ya, main HP juga bosen. Nah, Abang Reva nih ada informasi menarik nih buat Neng Manis Abang Sayang yang kau siar ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih di sosial media ya, itu ada video viral nih. Jadi ada emak-emak yang punya grup dance atau grup nari nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ada sekelompok emak-emak nih yang berpenampilan rumahan ya, biasa ya, ibu-ibu rumah tangga pakainya kayak daster gitu, terus pakai kerudung juga, yang kelihatannya tuh semangat banget nih mengikuti latihan dance nih bareng-bareng sama tetangganya dan teman-temannya nih. Walaupun tampilannya kelihatannya tuh sederhana, tapi gerakannya tuh tetap kompak dan percaya diri ini Neng Manis Abang Sayang nih. Suasana latihan itu tampak serius ya, seolah-olah nih mamanya ini tuh kayak grup dance profesional nih, kayak K-pop yang ada di Korea nih Neng Manis Abang Sayang ya. Sesekali ada yang salah gerakan, tapi hal itu bikin mereka tuh terlihat makin semangat nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih, kalau mau tahu videonya kayak gimana, Neng Manis Abang Sayang bisa cek nih ke Instagramnya @bang.tawa ya. Jadi itu ada videonya yang emak-emak lagi pada dance atau nari nih di perkampungan di rumahnya mereka nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya bingung, gak tahu nih mau ngapain nih, pokoknya kerjaan udah selesai semua, terus juga main HP udah bosen ya, anak-anaknya udah pada diurusin semuanya, terus bingung nih kira-kira ngapain lagi ya hari-harinya ya buat mengisi waktu luang, Neng Manis Abang Sayang bisa nih ajak nih tetangga-tetangganya yang sesama ibu rumah tangga juga yang gak bekerja, yang di rumah kira-kira pekerjaan rumahnya udah pada selesai. Sore-sore nih biasa nih pekerjaan rumahnya udah pada selesai, bisa tuh diajakin nih senam bareng atau dance kayak gini nih. Nah, kalau misalnya senam atau nari kayak gini kan sama aja kayak olahraga Neng Manis Abang Sayang ya. Itu bikin badan kita atau tubuh kita tuh kan bergerak, terus juga ototnya terlatih. Nah, jadi kita tuh makin sehat dan bugar badannya nih. Bang Revan dulu sering banget nih di rumah ya, itu malam-malam biasanya ibu-ibu tuh pada senam di komplek. Nah, itu dia kayak manggil orang gitu, yang kayak instruktur senam dipanggil. Jadi mereka tuh patungan gitu buat bayar instruktur senamnya. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang, wah kayaknya kalau misal bayar enggak dulu deh. Nah, bisa juga nih Neng Manis Abang Sayang nonton video YouTube. Jadi bisa senam di rumah nih. Kalau misalnya bosan sendiri, bisa juga ajakin tetangga-tetangganya senam. Jadi senam di depan rumah gitu, pakai speaker, terus sambil nonton YouTube. Nah, abis itu bareng-bareng kompakin gerakannya. Nah, itu kan sama aja kayak olahraga, dan sambil ngisi waktu luang, sambil badan kita tuh berolahraga biar tetap bugar dan tetap segar. Jadi sehat terus Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya emang tetangganya lagi pada sibuk semua, gak apa-apa, sendiri dulu di dalam rumah ya, sambil nonton YouTube itu bisa juga. Jadi Neng Manis Abang Sayang nih gak bingung nih di rumah kira-kira ngapain lagi ya, pekerjaan rumah udah pada selesai dan gabut, main HP juga udah capek. Nah, itu Neng Manis Abang Sayang bisa coba di rumah ya. Dan kalau misalnya udah bosan sendiri, udah sering sendiri, boleh juga ajak teman-temannya, ajak tetangga-tetangganya ya. Oke, itu aja informasi menarik dari Bang Revan nih buat Neng Manis Abang Sayang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita. Masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada 10 cangkir kopi nih dari Neneng Anjarwati. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

9 Batu Sarek, Banjaruk, Jakarta Barat. Yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau share, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 12 menit waktu beli siarin. Neng manis abang sayang masih sama ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah kalau tadi ya Bang Revan kan udah kasih tahu nih, kalau misalnya Bang Revan hari ini sih karena masih libur jadi masih nyantai nih. Nah kalau yang manis abang sayang gimana? Apakah hari ini kerjanya ke tempat kerja atau WFH nih? Karena emang hari Jumat tuh banyak kayak kantor atau perusahaan tuh yang WFH gitu, jadi kerjanya dari rumah, ya cuma online aja gitu. Terus juga kampus-kampus juga banyak yang online. Biasanya Bang Revan juga cuma nge-zoom aja di rumah karena kan WFH. Tapi karena emang hari ini libur, jadi ya udah libur nyantai. Nah tapi besok Bang Revan nih di hari Sabtu tuh ada nge-zoom lagi. Jadi besok tuh UAS Bahasa Inggris 2. Nah jadi emang dia ini duluan, mata kuliahnya duluan UASnya dari mata kuliah yang lain. Karena emang hari Sabtu nih manis abang sayang. Biasanya kan Abang Revan tuh harusnya ya di jadwal tuh minggu depan UASnya tanggal 29, 30, 31. Nah tapi kalau misalnya ini nih Bahasa Inggris 2 itu besok nih tanggal 25 Juli nih manis abang sayang UASnya. Jadi ya gampang aja sih di rumah karena kan cuma ngerjain soal dari rumah, nggak langsung ya. Kalau misalnya langsung kan agak ribet juga ya, hari Sabtu-Sabtu yang harusnya libur malah harus ke kampus gitu ya. Biasanya libur bangun siang, itu kan gak enak banget. Tapi untungnya Bang Revan cuma online aja karena emang ngambil kelasnya online. Tapi ada beberapa temennya Bang Revan tuh ngambilnya tuh offline. Jadi emang udah pada duluan, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat juga. Dan Bang Revan ngambilnya hari Sabtu biar gak ribet-ribet banget. Kalau misalnya Rabu, Kamis, Jumat tuh itu pulangnya nanti agak sore banget, pengen ke maghrib. Jadi Bang Revan malas pulangnya maghrib, jadinya ya udah ngambil hari Sabtu aja. Walaupun jadinya nambah hari, harusnya 3 hari jadi 4 hari. Nah kalau misalnya nih manis abang sayang gimana nih kesibukannya hari ini, apakah sibuk banget atau santai-santai aja nih? Karena kan ini udah sebentar lagi memasuki akhir bulan. Biasanya nih kalau misalnya akhir bulan kayak gini nih, itu emang mulai sibuk ya nih manis abang sayang. Kalau misalnya yang jadi admin nih biasanya tuh dia tuh lagi hitung-hitungan ya, lagi penghitungan uang masuk uang keluar nih, apalagi kan udah mau mendekati akhir bulan ya, jadi emang lagi sibuk-sibuknya. Tapi kalau misalnya karyawan yang lain ya agak santai lah, karena sibuknya biasanya tuh awal bulan dan akhir bulan, tinggal nungguin aja, nungguin kayak hitung-hitungannya. Kalau misalnya udah selesai dihitung, wah itu udah enak banget ya manis abang sayang. Nah kalau misalnya Bang Revan sih ya nyantai aja nih. Kalau yang manis abang sayang gimana nih, Bang Revan belum dengar nih ceritanya nih, yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah Bang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed nih yang manis abang sayang ya, dan nemuin video menarik nih di Instagram ya. Jadi yang manis abang sayang nih harus berhati-hati nih kalau misalnya bonceng anaknya atau cucunya nih. Buat yang manis abang sayang, ibu-ibu di rumah ya, harus berhati-hati nih. Jadi yang manis abang sayang itu harus benar-benar lihat nih, kalau misalnya dibonceng naik motor, di belakang harus benar-benar apakah dia itu udah dengan pegangan dengan benar atau belum nih. Soalnya tadi Bang Revan lihat video itu, jadi ada anak kecil yang dibonceng emaknya. Dia itu diboncengnya tuh nggak benar, nggak pegangan ke depan gitu, di belakang nggak pakai helm. Maknya sih udah pakai helm karena kan di jalan raya, tapi ini anak kecilnya cowok tuh nggak pakai helm dan sambil nengok ke belakang. Nah makanya itu dia nggak pegangan terus nengok ke belakang, jadi hadapnya sih ke depan duduknya tapi nengok ke belakang, jadi kayak muter gitu badannya, kan jadinya kan miring. Nah tiba-tiba anaknya itu jatuh, mungkin ada gajlugan. Nah jadi jatuh nih manis abang sayang. Dan maknya juga gak sadar nih kalau misalnya anaknya jatuh. Pas anaknya ngejar maknya, lompat ke maknya, maknya tuh gak sadar, masih belum sadar kalau anaknya tuh jatuh. Terus anaknya lompat ke maknya,
emaknya gak sadar, gak berhenti, jadi anaknya jatuh lagi. Dan gitu-gitu terus nih manis abang saya. Pas emaknya sadar, anaknya gak ada, emaknya tuh bingung, ini kok gak ada, lihat ke kiri gak ada, ke kanan gak ada, padahal anaknya udah ketinggalan di belakang. Emaknya gak sadar, nengok ke bawah kiri gak ada, nengok ke bawah kanan gak ada juga. Terus dia malah lupa gak matiin motornya. Motornya tetap ngegas, motornya jalan, malah nabrak kayak pembatas jalan gitu nih manis abang sayang ya. Jadi ya jadi nabrak gara-gara ya itu kurang fokus. Nah nih manis abang sayang nih, kalau misalnya di jalanan itu harus fokus ya, harus benar-benar fokus. Karena kalau misalnya gak fokus ya bisa fatal juga, bisa jadi kecelakaan dan membahayakan pengendara yang lain juga. Jadi kalau misalnya nih manis abang sayang nih jemput anaknya sekolah, itu harus benar-benar anaknya tuh ini pegangannya dengan benar atau enggak. Kalau misalnya enggak benar ya dibenerin pegangannya. Kalau misalnya nanti pegangannya enggak benar ya nanti bisa jatuh kayak gini nih. Kalau misalnya jatuh kan kasihan ya, jatuh terus juga di jalan raya kan bahaya, banyak motor mobil yang lewat, nanti takutnya malah bikin kecelakaan. Nah jadi nih manis abang saya harus benar-benar fokus juga berkendaranya, jangan sampai enggak fokus, nanti itu bisa berbahaya juga. Nah jadi intinya nih manis abang saya harus fokus berkendaranya, dan anaknya harus dijagain dengan benar biar selamat sampai rumah dengan keadaan sehat, yang sehat walafiat, nggak terjadi apa-apa. Oke, itu aja tadi ada info menarik nih dari abang Revan ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ceritain nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Kalau belum ada, abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Gejala Asmara nih dari Zainul Bashar. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
1: Udah izin belum sama yang difoto?
0: Belum, namanya juga candid. Lagi juga ngapain izin?
1: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
0: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
1: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
0: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
1: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.

0: sudah terkenal sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: Si dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari ke Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langgu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng mana sama saya Syak Osiar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 44 menit waktu bilik siarin yang manis abang sayang, masih sama ya. Buat yang manis abang sayang mau bergabung nih, yang mau cerita ini aktivitasnya hari ini, ngapain aja, masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau cek dulu ah, yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti, sudah ada siapa aja ya. Buat yang manis abang sayang mau absen-absen juga boleh nih, di 0895-2010-54 atau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Nanti abang Revan baca ini. Oke, sudah ada siapa nih? Sudah ada Eli Agustin nih dari Sidoarjo hadir, siap. Terus ada Tommy juga, ada Abai Wasil juga dari Gianyar Bali hadir. Oke, abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di goyang malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih? Panjai.
1: Bete.
0: Bete kenapa tuh?
1: Bikin kopi tumpah.
0: Waduh, baru bikin belum diminum udah tumpah.
1: Baru 2 tegakan gitu.
0: Oh, baru 2 teguk. Tumpah kenapa? Kesenggol apa kenapa nih?
1: Ketiban bantal.
0: Ketiban bantal. Emang minumnya di mana kopinya?
1: Di kamar.
0: Oh, di kamar. Bantalnya bisa jalan ya? Bisa lompat ya?
1: Udah Bang Arya, Mbak Revan.
0: Waduh, salah tuh.
1: Maaf, maaf. Ceritanya
0: gimana ceritanya nih?
1: Aku gak ada cerita. Bahan tuh cerita. Ternyata ada bahan cerita.
0: Waduh, jadi baru, oh gelasnya ditaruh di mana? Di bawah apa di meja?
1: Di kami.
0: Di bawah?
1: Iya.
0: Oh, pantesan. Terus?
1: Bantalnya di atas.
0: Terus ya lagi ngapain tuh?
1: Karena gedubrak.
0: Emang awalnya lagi ngapain?
1: Mau ambil bantal.
0: Oh, mau ngambil bantal. Ceritanya mau di bawah aja nih, gak di kasur. Nah, terus jatuh, kelepas.
1: Belum gelar kasur.
0: Oh, belum gelar. Terus?
1: Baru ambil bantal. Makanya bantalnya morot. Dibanin gelas.
0: Tapi gelasnya gak pecah kan?
1: Enggak. Baru
0: berarti
1: lagi.
0: Berarti bantalnya, bantalnya berarti kena kopi dong?
1: Enggak, aku langsung tendang aja.
0: Oh, berarti langsung diangkat berarti bantalnya?
1: Iya.
0: Oh gitu, jadi gak kena kopi ya. Kalau kena kopi, waduh tidur gak pakai bantal nih.
1: Aduh, tersiksa deh.
0: Tidurnya udah kasur aja, gak pakai bantal.
1: Untungnya tuh masih selamat.
0: Untungnya selamat. Terus kopinya iya. Bikin lagi gak tuh?
1: Enggak tuh.
0: Enggak, udah males ya.
1: Udah bikin tuh.
0: Oh udah.
1: Belum minum.
0: Oh udah habis.
1: Belum minum.
0: Oh belum diminum. Kirain biasanya nih Abang Revan nih, kalau misalnya kayak gitu juga misal ya, lagi bikin teh atau kopi, terus tiba-tiba waduh tumpah, ah itu udah males bikin lagi.
1: Habisnya di kamar bengong-bengong dengerin bareng pancaran, gak ada yang ditegas itu minum
0: lagi. Oh, emang minum
1: kopi lagi.
0: Kopinya kopi hitam apa kopi apa nih?
1: Iwan.
0: Kopi susu berarti?
1: Iwan.
0: Oh, kopi susu. Biasanya nih kalau kopi hitam
1: itu.
0: Kopi hitam malah bikin gak ngantuk, nanti malah begadang nih Pak, sampai besok
1: ngaruh
0: pagi nih. Oh, gak ngaruh? Pernah
1: ngaruh.
0: Gitu juga?
1: Gak ngaruh minum kopi.
0: Nah, kalau Bang Revan tuh ngaruh kalau misalnya habis ngopi nih. Waktu itu pernah nih sore-sore ngopi karena itu pusing banget, kepalanya pusing. Karena emang ada banyak acara di rumah, ada berisik-berisik juga sound system. Kan pusing tuh. Katanya, "Yaudah, minum kopi aja." Wah, tapi udah sore, udahlah enggak apa-apa. Ternyata emang habis ngopi udah enggak pusing lagi.
1: Emang gitu Bang Revan, kalau udah kita kecanduan kopi gak minum, kepala sakit.
0: Nah iya, nah abis sore-sore itu minum kopi sampai jam 12 gak bisa tidur.
1: Kalau aku sih gak ngaruh apapun itu kopi.
0: kalau tetep Abang Revan ngaruh. Biasanya nih kayak wah hari ini lemes banget nih, yaudahlah ngopi, nah langsung oh, semangat. Kalau itu emang kalau semangat emang semua orang harusnya sih semangat ya, iya kan? Karena emang ada kafeinnya, cuma yang ngantuk nggak ngantuk tergantung orangnya, tergantung masing-masing orang. Kalau Ranjay berarti nggak. Kalau Ranjay berarti tetap ngantuk-ngantuk aja ya?
1: Enggak sih, nggak ngaruh, nggak ngantuk, nggak tidur gitu, enggak, melek aja
0: kan? Iya, berarti ya biasa aja kan. Kalau misalnya mau tidur ya tidur aja, bisa kan? Oh gitu, berarti ya emang biasa aja.
1: Aku tidur tuh jam 12.
0: Bangun jam?
1: Jam setengah 6.
0: Berarti 5 jam setengah tidurnya.
1: Iya.
0: Oh berarti kurang tuh waktu tidurnya tuh.
1: Gak pernah bisa tidur cepet gitu. Terus ya lama tidur gak bisa. Udah terbiasa sih.
0: Oh emang udah biasa kayak gitu ya. Tapi ya, emang harusnya normalnya tuh 7-8 jam tidurnya ya,
1: kalau...
0: Karena emang harus kerja ya. Kalau misalnya bangunnya siang nanti diomelin juga.
1: Gak sih, aku belum keluar gitu juga. Gak berani ngetok pintu aku juga.
0: Kenapa?
1: Gak berani ngetok pintu aku juga.
0: Oh kalau misalnya belum bangun gak bakal dibangunin?
1: Gak.
0: Oh gitu, tapi emang biasanya juga pasti udah bangun kan pagi kan?
1: Gitu.
0: Ya udah. Emang udah terbiasa berarti ya?
1: Terus ambil galon tadi kan mau ganti air. Mm-hmm. Tangan kurang bisa, sakit. Tingkatannya, kan itu ada tingkatan dari 4.
0: Apa?
1: Fisiknya itu kan
0: tingkatan
1: tingkat,
0: apa?
1: Empat galon kan? Fisiknya itu kan?
0: Mm.
1: Gue naruh galonnya ada 4 kan tingkatannya. Nah itu aku ambil di lantai, ya maksudnya ke tingkat yang 2. Tangan lagi sakit, udaranya kebanting deh.
0: Jatuh dong. Biasanya kalau Abang Revan tuh ngambil galon ya di paling bawahnya. Yang paling bawahnya
1: kan yang bawah udah habis Bang Revan. Terus lantai kedua dari bawah.
0: Pantesan. Ya terus gimana tuh?
1: Ya gak apa-apa sih, kebanting aja.
0: Oke, oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Tersisih.
0: Tersisih dari siapa?
1: Imam.
0: Tersisih dari Imam. Sebentar Abang Revan cari dulu ya. Tersisih.
1: Ada.
0: Harusnya ada. Tapi kadang
1: dari
0: suka...
1: kemarin Bang Revan, tau gak? Aku minta lagu sama Bang Arya, semua itu pernah aku request, pernah aku puter.
0: Gak ada. Iya, itu biasanya emang suka keluar gitu dari filenya. Kadang harus bilang ke Pak Budi nanti dimasukin lagi. Nah ini gak ada nih. Adanya dari Rita Sugiarto adanya.
1: Oh.
0: Coba Imam.
1: Imam.
0: Tersisih kan, bener kan?
1: Iya.
0: Gak ada ini, bener, hilang nih dari filenya nih.
1: Pak Budi deh.
0: Iya, coba nih Abang Revan catat nih lagu yang gak ada ya. Tersisih ya.
1: Semuanya hilang loh Bang Revan.
0: Ya itu sebenarnya bukan hilang sih, keluar dari filenya jadi gak bisa dicari. Yaudah, yang lain apa nih? Apa,
1: Cinta tak bertuan deh.
0: Cinta tak bertuan.
1: Aulia.
0: Cinta tak bertuan. Ada gak ya? Harusnya ada. Bertuan. Aulia DA. Aulia DA. Oke siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, salam dikit. Karena pengok Diana, bapaknya semoga cepat sembuh ya, lagi sakit.
0: Amin, amin.
1: Terus Nur, Bang Pandu, Bang Jerry, Ibu Martin, udah semuanya aja.
0: Oke, siap. Terima kasih
1: terus
0: ya.
1: Terima kasih Bang Reva.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Cinta Tak Bertuah nih dari Aulia. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
5: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang berapa, Bu?
4: 130
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nah, yang mana sama saya yang kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10:13 waktu dibelik siar ini, yang mana sama saya masih sama ya. Buat yang mana sama saya yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Apakah hari ini Neng Manis Abang Sayang sibuk banget nih, atau malah santai-santai di rumah nih? Yang mau cerita masih boleh nih ya, masih Abang Revan tunggu ini. Neng Manis Abang Sayang, itu pasti pernah kan, Neng Manis Abang Sayang pasti pernah kalau misalkan tidur nih gak sesuai nih. Kan dianjurkan tidur tuh 7-8 jam sehari, tapi ada juga nih orang yang emang pulang kerjanya misal malam nih jam 12 itu baru sampai rumah, dan besok harus bangun pagi lagi, itu kan tidurnya jadi kadang kan kurang gitu. Nah, Bang Revan nih bakal kasih tahu nih manis Abang Sayang nih, kira-kira nih durasi tidur kita tuh itu yang bakal menentukan kondisi tubuh kita di hari esok nih atau di besok hari nih nih manis Abang Sayang. Nah, ini kalau misalnya nih manis Abang Sayang tidur nih gak tidur sama sekali atau 0 jam tidur nih, Neng Manis Abang Sayang bisa halusinasi parah nih. Karena kan ngantuk ya, kan gak tidur nih. Misalnya Neng Manis Abang Sayang bangun tidur tuh jam 7 pagi dan itu berangkat kerja, pulang sampai jam 12 malam misalkan. Nah, terus lanjut lagi itu nonton bola sampai pagi, sampai jam 7 lagi. Nah, itu Neng Manis Abang Sayang kan gak tidur 24 jam, gak tidur, gak ada istirahat sama sekali. Nah, itu bisa bikin halusinasi parah karena saking ngantuknya. Nah, terus kalau misalnya tidurnya 1 jam doang nih, karena emang mungkin shift malam dan baru pulangnya pagi, dan pagi harus beraktivitas lagi, misal beberes rumah. Nah, itu bisa bikin mikro sleep konstan nih Neng Manis Abang Sayang. Nah, ini bahaya nih kalau misalnya lagi ngantuk kayak gini berkendara nih. Nah, itu tuh bisa micro sleep, abis itu ya tiba-tiba tidur aja gitu, nggak sadar tiba-tiba tidur, terus tiba-tiba lagi di mana lagi ngapain tiba-tiba tidur. Nah, itu namanya micro sleep konstan nih Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, kalau misalnya 2 jam doang nih gagal fokus nih, jadi selama seharian nih dari pagi sampai malam itu jadi nggak fokus, jadi kurang fokus, jadi gagal fokus karena ya itu kurang tidur. Nah, terus kalau misalnya tidurnya 3 jam doang itu refleksnya jadi lambat, jadi ya nggak segesit biasanya, jadi lemes, terus juga nggak gesit, jadi ya loyo gitu Neng Manis Abang Sayang ya, karena kurang tidur. Terus kalau misalnya tidurnya 4 jam doang nih, emosinya jadi susah dikontrol. Kadang-kadang semangat, terus nanti tiba-tiba lemes, tiba-tiba males, terus juga tiba-tiba sedih. Nah, ini nih sulit untuk dikontrol Neng Manis Abang Sayang ya. Ini sangat-sangat tidak disarankan nih. Nah, kalau misalnya tidurnya cuma 5 jam, imunitas tubuh kita tuh menurun Neng Manis Abang Sayang. Jadi lebih rentan kena penyakit atau kena virus nih. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang harus berhati-hati ya. Nah, terus kalau misalnya tidur 6 jam doang itu Neng Manis Abang Sayang itu jadi lebih cepat capek daripada biasanya. Kalau misalnya biasanya tidurnya 7 jam atau 8 jam, kalau misalnya tidurnya 6 jam doang jadi lebih capek ya karena kurang tidur. Nah, ini nih yang disarankan nih, kalau misalnya tidurnya itu 7 jam, tubuh Neng Manis Abang Sayang nanti tuh terasanya lebih bugar, lebih fresh, pokoknya lebih semangat menjalani hari-harinya. Kalau misalnya 8 jam, ini fokusnya lebih optimal nih Neng Manis Abang Sayang, yang tadinya susah fokus bisa lebih fokus lagi dan kerjaannya bisa jadi cepat selesai. Nah, kalau misalnya 9 jam ini masih dianjurkan ya, 9 jam itu pemulihan menjadi maksimal. Misalnya Neng Manis Abang Sayang lagi kurang enak badan, misal nih tidurnya di malam hari itu 9 jam, jadi bisa lebih sembuh, jadi cepat sembuh Neng Manis Abang Sayang ya, yang tadinya kemarin kecapean tidurnya 9 jam jadi gak kecapean lagi besoknya. Nah, kalau misalnya 10 jam ini udah gak dianjurkan lagi nih, karena bikin kepala jadi pusing karena kelamaan tidurnya. 11-12 jam ini lebih parah nih Neng Manis Abang Sayang, badan jadi kaku-kaku karena kan gak bergerak nih selama 12 jam.
berarti setengah hari tuh tidur. Jadi kan badannya gak gerak, gak dikasih makan, gak diapa-apain. Nah ini kaku jadinya. Dan kalau misalnya 13 jam atau lebih, ini lesu kronis nih namanya sabang sayang. Ini gak disarankan ya. Nah yang paling disarankan itu 7 jam, 8 jam, dan 9 jam. Kurang atau lebih dari itu sangat sebenarnya bisa aja tergantung yang manis abang sayang kesibukannya masing-masing. Tapi kalau misalnya lebih panjang tidurnya itu sangat-sangat gak disarankan, malah jadi pusing, jadi lemes yang manis abang sayang. Jadi jangan ya, jangan dicoba-coba tidur ya, maksimal 7-8 jam aja. Itu normalnya yang manis abang sayang ya, biar besok pagi tubuhnya jadi lebih segar, lebih fit untuk menjalani aktivitasnya hari-hari yang manis abang sayang sendiri. Oke, itu aja tadi ada tips dari abang Revan, semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Juleha nih dari Trio Menyala. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit nyalu?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB.

dari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya Syaka Usiar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 37 menit waktu dibelik siar Neng Manis Abang Sayang masih sama ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, ini udah waktunya istirahat ya Neng Manis Abang Sayang nih, yang habis capek yang beraktivitas hari ini nih. Biasanya nih hari Jumat kayak gini nih, tergantung ya, ada yang besoknya libur, ada juga yang besoknya masih kerja. Emang liburnya cuma hari Minggu aja. Bang Revan mau bilang semangat nih buat Neng Manis Abang Sayang ya, yang udah apa ya, udah semangat. Jadi Abang Revan kasih semangat lagi nih biar tambah semangat buat menjalani aktivitasnya besok ya. Dan buat Neng Manis Abang Sayang nih yang mau beristirahat, Abang Revan ini ada kata-kata nih buat Neng Manis Abang Sayang, atau ada sedikit pesan nih. Jadi jarang-jarang nih Abang Revan ngasih pesan buat Neng Manis Abang Sayang masih denger nih. Abang Revan mau ngasih sedikit pesan nih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah setia nih dengerin Abang Revan siaran nih. Mau itu siaran goyang seksi, goyang malam, pokoknya yang udah suka dengerin Abang Revan nih, yang sebentar lagi mau merapat ke kasur nih, atau yang mau siap-siap tidur ya, memejamkan mata nih, yuk Neng Manis Abang Sayang lepasin beban dan lelah hari ini nih. Selamat beristirahat nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Semoga tidurnya Neng Manis Abang Sayang tuh nyenyak, dan besok bangun dengan energi yang jauh lebih fresh buat menjalani aktivitasnya kembali lagi. Nah, pokoknya Neng Manis Abang Sayang, selamat istirahat aja. Terus juga nih, yang besok emang masih mau kerja lagi, tetap semangat nih walaupun sudah memasuki akhir bulan. Tetap semangat karena sebentar lagi awal bulan, dan awal bulan nanti harus tambah semangat lagi buat Neng Manis Abang Sayang yang kerja ya. Dan buat Neng Manis Abang Sayang di rumah juga tetap semangat nih sebagai ibu rumah tangganya, mengurus anak-anaknya dengan baik. Pokoknya Abang Revan mau kasih semuanya semangat ya, apalagi nih di cuaca yang sekarang kayak gini, panas banget nih di siang hari ya, benar-benar panas. Kadang 31 derajat, 32, bahkan kadang sampai 33. Nah itu tuh apalagi nih yang kerjanya tuh di luar nih, yang lapangan ya, kerja apalagi yang di jalanan, wah itu pasti berasa banget panasnya nih. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini, masih boleh nih, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada goyang dayung nih dari Vita Alvia. Abang Revan mau goyang dulu nih di malam-malam ini ya, bersama goyang dayung.

BBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang kau siarang. Gak berasa ya, udah 4 jam aja nih Neng Manis Abang Sayang. Abang Reva nemenin Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, karena besok masih ada lagi kok, tenang aja. Dan besok acaranya juga seru-seru, jadi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya. Dan sekarang sudah waktunya nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau istirahat. Selamat istirahat semuanya ya. Semoga besok bisa bangun dengan tubuh yang fit dan semangat menjalani hari-harinya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Hub ID dan kunjungi www.airbambuhub.com.
2: Status 5,4 FM Radio CBB.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah.

0: sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin Rumpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau Rumpo gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03, R08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
4: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.

0: ini kan saya dokter, kalau dari masih dokter gini gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
2: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
2: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
2: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Putri Karina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Bandung.

karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara.

0: bintang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.